0: sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

Sasarkan 10.000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10.000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10.000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

R&R hashtag relax dan rehat. Kita kini berada di jam yang ketiga. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan yang hantarkan juga ucapan. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu, sambil juga sebenarnya rakan-rakan kita ada hantarkan. Antaranya kita ada si Rin. Hi DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga. Biasanya lagu mengimbau kembali kenangan yang lalu. Kenangan yang manis. Apapun, terima kasih Rin. Lagi kita ada rakan kita Rosie William. Selamat bertugas buat DJ. Hadir dari Inanam. Salam buat Kak B, DJ Jimmy, DJ Arif dan semualah. Katanya Sabah FM bagus banget. Terima kasih DJ, lagu menghiburkan. Terima kasih Rosie William. Okey, dan pastinya jangan lupa hari ini kita seperti biasa Isnin pula, Sabtu dan juga Ahad, pastinya kita akan bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan pastinya minggu ini anda bersama dengan DJ Nodi. Jangan risau, di jam yang seterusnya 2 jam akan Nodi pinjam jam anda dari pukul 9 pagi sehinggalah pukul 11 pagi. Jadi ingin tahu lagu apa pemilihan lagu hari ini? Kita sama-sama nantikan di jam yang seterusnya. Jom kita layan Sabah FM, bagus pak.

0: terus santai bersama dengan kami di
1: Sonar FM. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Perhatian! Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Bahaya menggunakan minyak masak yang digunakan berulang kali boleh menyebabkan peningkatan tahap kolesterol serta serangan jantung. Minyak masak yang digunakan berulang kali perlu dibuang dan digantikan dengan minyak masak baharu. Jika warna minyak masak menjadi perang pekat, minyak masak menjadi lebih likat atau pekat, minyak masak berbau tengik, mengeluarkan asap yang banyak semasa dipanaskan, warna makanan yang digoreng menjadi terlalu perang dan tidak menarik, serta rasa makanan yang digoreng menjadi tidak sedap disebabkan sisi makanan dalam minyak masak. Pemakanan sihat, tanggungjawab bersama.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Ya, sambutan Hari Bapa itulah sebenarnya dalam perjalanan waktu ada peranan yang sering kali hadir dalam diam, tidak banyak berbicara namun sentiasa memastikan kita terus melangkah tanpa arah yang hilang, dan di balik ketenangan itu tersimpan pengorbanan dan kasih yang tidak pernah berkurang. Jadi kita ucapkan selamat Hari Raya untuk setiap insan yang memberi tanpa banyak kata namun jasanya tetap terasa sepanjang usia. Dan untuk anda yang sedang mendengar, anda boleh kongsikan bukan setakat ucapan sempena selamat Hari Raya, namun anda juga boleh kongsikan kenangan bersama ayah. Dan pastinya ada insan yang sanggup pertaruhkan segalanya demi keluarga. Ini dia Bruno Mars, Risky Doll, Sub FM, Bagus Pak.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi yang

0: dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan pastinya bersama dengan Nodi untuk pagi ini, dan selamat berhujung minggu dan pastinya dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Apapun, selamat berhujung minggu sekali lagi untuk anda semua. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM, dan 2 jam ini Nodi akan kasih kawan kamu sampailah pukul 11 pagi nanti. Okey, macam biasa kita akan putarkan 20 buah lagu. Bukan 20 lagu, okey, yang mana kita akan ketahui tajuk lagu, penyanyi, lepas tu komposer, penulis lirik semua dan tahun lagu itu dikeluarkan, okey. Baiklah, untuk memulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk hari ini, kita dengarkanlah lagu yang pertama, yang mana lagu bertajuk Seperti Dulu, lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Exist, dan lagu ini ditulis oleh Ginola dan juga Mursad, manakala lirik ditulis oleh Musrat. Okey, lagu ini keluar pada tahun 2003. Dan lagu seterusnya, Mana Tahan, lagu yang dinyanyikan oleh Haiza. Okey, lagu dan juga lirik dicipta sepenuhnya oleh Fitri dan dimuatkan dalam album Dag Dig Dug, Mana Tahan. Dan lagu ini keluar pada tahun 1995. Dan lagu terbaru, lagu yang dinyanyikan oleh Aziz Harun dan juga Dahlia, lagu mereka yang bertajuk Akhir Cerita. Komposer dan juga penulis lirik sepenuhnya Aziz Harun dan juga Dahlia Farhana. Lagu ini keluar pada tahun 2023. Apapun, terus bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Setmana tahan.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sabah FM bagus bah. Terus bersama dengan kami dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bersama dengan Odi untuk hari ini dan selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Anda baru jadi dengar lagu yang dinyanyikan oleh Aziz Harun dan juga Dahlia, lagu diorang yang bertajuk Akhir Cerita. Okey, kita teruskan untuk lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Hampa, lagu yang mana dinyanyikan oleh Toki. Penulis lirik untuk lagu ini Lukman S, komposer Toki sendiri. Dan lagu Hampa dimuatkan dalam album studio ketiga Toki yang bertajuk Bersawalah yang dikeluarkan pada tahun 1994. Dan lagu seterusnya Biarkan Aku Sendiri, lagu daripada Safura, dimuatkan dalam album Sedalam Mana Cintamu. Dan lagu ini keluar pada tahun 1997, komposer dan juga penulis lirik sepenuhnya oleh Suni Buster. Okay? Dan lagu terbaru, lagu yang dinyanyikan oleh Dahlia Farhan, lagu yang bertajuk Curang, okay, penulis lirik dan juga komposer Dahlia Farhana, Amir Firdaus dan juga Adib Hamdi. Lagu ini keluar pada tahun 2024 dan lagu Curang oleh Dahlia Farhana dimuatkan dalam album studio sulungnya yang bertajuk Fasa. Okay? Jom kita dengarkan lagu-lagu terbaik untuk anda semua hanya di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sabah FM Bagus Bas, selamat berhujung minggu. Sekali lagi, ada anda pastinya untuk pagi ini bersama dengan Nodi sampai pukul 11 pagi nanti dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, kalau tadi anda dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Dahlia Farhanah, lagu dia bertajuk Curang, kita akan teruskan dengarkan lagu yang seterusnya, lagu bertajuk Cinta Pura-Pura. Okey, yang mana nyanyian Lena Hangat, dan ini merupakan salah satu track ataupun lagu dalam album studio kedua beliau yang bertajuk Lena.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dua puluh lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: rumah kita. Memang benar dek, oi.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Jangan lupa untuk anda muat atau turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengarkan kami di mana juga kamu berada. Di mana-mana pun boleh dengar Sabah FM. Okay? Baiklah, inilah rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Odi untuk pagi ini. Dan kita terus dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Gadis Melayu. Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Datuk Jamal Abdillah, komposer dan juga penulis lirik iaitu Munif Bahasuan. Okay? Yang mana lagu ini keluar pada tahun 2005 dalam album Aku Penghibur. Dan sedikit info lah untuk lagu Gadis Melayu ini kan, yang mana lagu ini penyanyi asal dia ialah Othman Hamzah, penyanyi dari apa ni Singapura, yang mana lagu ini popular pada tahun 1982 sebenarnya. Okay, baiklah, lagu seterusnya lagu yang dinyanyikan oleh Sheila Majid, lagunya bertajuk Antara Air dan Jakarta. Okay, lagu ini pertama kali dimuatkan dalam album studio kedua beliau yang bertajuk Emosi pada tahun 1986. Okay, komposer dan juga penulis lirik Odi Agam, nama sebenar Imran Majid, seorang pemuzik terkenal dari Indonesia. Okay? Dan lagu terbaru, lagu bertajuk Manusia Paling Bahagia. Okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Gia Indrawari. Lagu ini dimuatkan dalam album studio perdana beliau yang bertajuk Berdamai pada tahun 2024. Komposer dan juga penulis lirik ditulis sendiri oleh beliau, iaitu Gia Indrawari. Apapun, jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Kilang Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edit dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah 20 lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini bersama dengan Odi untuk pagi ini. Dan lagu tadi, lagu yang anda dengarkan, lagu daripada Jia Indrawari, lagunya bertajuk Manusia Paling Bahagia. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1993, lagu bertajuk Inilah Nasibku. Okey, yang mana dinyanyikan oleh kumpulan Nico. Anggota mereka iaitu Mat Nico, Afa dan juga Dino. Okey, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album studio pertama mereka yang bertajuk Buatan Los Angeles. Okay. Dan komposer untuk lagu ini Bun Tan, penulis lirik Mat Nico iaitu Abdul Fasha Abdul Aziz. Okay. Dan lagu seterusnya, lagu Jangan Ucapkan Selamat Tinggal, penyanyi, lagu daripada kumpulan Shades. Okay. Yang mana lagu ini dimuatkan dalam album studio pertama mereka iaitu album Shades. Dan lagu ini keluar pada tahun 1994 dan lagu ini komposernya ialah Man Senoi, manakala lirik ditulis oleh Mama ataupun Mama Rap. Okay. Dan lagu terbaru, lagu yang dinyanyikan oleh Nadira Zaini, lagunya bertajuk Udara. Okay. Lagu ini komposer dan juga penulis lirik kerjasama antara EQ Huge, Omar K dan juga Sazerik Azman. Okay. Lagu ini keluar pada tahun 2024. Jom kita dengarkan lagu tersebut. Inilah 20 lagu Jejak Masa Music dulu hingga kini.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Selamat berhujung minggu untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Dan telah kita pun sampai ke lagu yang seterusnya. Okey, kita akan dengarkan lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Lestari. Okey, yang mana lagu ini bertajuk Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Lagu ini keluar pada tahun 1996. Dimuatkan dalam album studio ketiga mereka yang bertajuk Aku Yang Terpilih. Lagu ini juga sering muncul dalam album kompilasi seperti Memory Hits Lestari 1993-1998. Okey, lagu ini komposernya Lan Laga, manakala lirik ditulis oleh Adinda Amiro. Okey, lagu seterusnya lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Panji. Lagu mereka yang bertajuk Sayap Terluka. Okey, yang mana album ataupun lagu ini dimuatkan dalam album studio kedua mereka yang bertajuk Ada Lagi. Okay, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1996. Lagu ini komposernya Zaidi Tek, manakala penulis lirik Azam Dungun. Okay, dan lagu terbaru yang akan diputarkan kejapnya lagi, lagu yang dinyanyikan oleh Nizam Janda. Okay, yang mana lagu bertajuk Sarang Heyo Amira. Okay, yang mana penulis lirik Nizam Janda dan juga Ezra Kong, komposer Ezra Kong. Lagu ini keluar pada tahun 2023. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Teruskan bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Ada dua buah lagu lagi yang dia akan putarkan untuk pagi ini. Okey, untuk menutup tirai, pastinya untuk edisi kali ini. Alright, dua buah lagu tersebut, lagu yang akan diputarkan, lagu yang bertajuk I Believe I Can Fly. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh R. Kelly. Lagu ini keluar pada tahun 1996 sebenarnya, menerusi album Space Jam. Lagu dan juga lirik ditulis sepenuhnya oleh R. Kelly. Dan lagu terakhir Nodi akan putarkan untuk pagi ini, lagu yang bertajuk Angkat Kaki, lagu yang dinyanyikan oleh Syidah. Lagu ini dimuatkan dalam album studio sulung beliau yang juga bertajuk Angkat Kaki, dan lagu ini keluar pada tahun 1995. Komposer dan juga penulis lirik dicipta oleh Asam Bergaram. Ini merupakan nama pena lah bagi komposer yang sering menghasilkan lagu dandut. Okey, baiklah, apapun, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Nodi putarkan sejak pukul 9 pagi tadi sampailah sekarang ini. Dapat info sedikit pasal tu lagu, tahun bila dah keluar. Terima kasih untuk kamu semua, okey, yang terus bersama kami. Alright, baiklah, kita akan berjumpa lagi minggu hadapan, pastinya dalam rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Nodi mengundurkan diri. Kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat berhujung minggu.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

R&R hashtag relax dan rehat. Tidak sedar kita setelah pun bersama di jam yang terakhir, jam yang ke-6 edit bersama dengan anda untuk hari ini 20 Jun 2026, yang juga bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Dan 2 jam telah pun anda bersama dengan DJ Nodi sebentar tadi menerusi 20 jejak music dulu hingga kini. Pemilihan 20 lagu yang telah pun membawa anda mengimbau kembali era-era dahulu sehinggalah era terkini. Okey, jadi semoga anda terhibur untuk minggu ini. Okey, dan juga sepanjang di jam yang terakhir ini, anda sempat lagi untuk kirimkan ucapan. Ramai sebenarnya yang hantarkan juga, tapi selepas ini Edit akan kembali untuk bacakan kiriman ucapan anda dari masa ke masa. Jadi jom kita terus layan di jam yang terakhir. Sabay FM, bagus pak.

0: Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
5: Woi, lagi santai kawan.
4: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
6: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil berwarna pekat, kelusuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.
1: Anda yang mempunyai kesihatan mental yang baik
2: akan merasa selesa dengan diri sendiri,
1: merasa selesa dengan orang lain
2: dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian.
3: ...34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: sedapnya dari Pulau Pinang.
1: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
0: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
1: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
0: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata, cap mata.
0: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
3: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.
4: R&R hashtag relax dan rehat, jam yang terakhir edit bersama dengan anda, jam yang ke-6 untuk minggu ini. Hari ini 20 Jun 2026 bersama dengan hari Sabtu. Jangan lepaskan okay, berkongsian menerusi silang budaya hari ini. Yang mana sekiranya anda percaya semua cerita tentang World Cup yang anda dengar selama ini atau sekadar mitos mata-mata. Jadi anda boleh ikuti bersama-sama dengan DJ Iqlair dan DJ Anis dalam program Silang Budaya, yang mana hari ini pada pukul 3 petang 20 Jun 2026, yang mana untuk anda dengarkan, anda boleh ikuti siaran ini menerusi RTM Click ataupun menerusi Facebook Sabah FM Bagus Bah dan juga RTM Sabah. Jadi topik yang cukup menarik, mitos ataupun fakta. Jadi kita sama-sama nantikan pada pukul 3 petang nanti bersama dengan DJ Iqlair dan DJ Anis, Sabah FM Bagus Bah.
5: Full harmony.

0: Kenali apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Harta intelek, hak eksklusif.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okey? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: bersantai bersama dengan kami di
1: R&R hashtag relax dan rehat. Ini sebenarnya Edith ingin war-warkan kepada anda, yang mana untuk sertai pertandingan potret sempena Hari Bapa hashtag potret bersama ayah, yang mana untuk rayakan ayah wira kita sempena Hari Bapa ni, anda boleh kongsikan gambar terindah anda bersama ayah tersayang beserta caption yang paling kreatif, yang luar dari kotak pemikiran. Jadi anda boleh hantar ke WhatsApp 0194904848 dan kami akan memuat naik di Facebook Sabah FM, dan pertandingan ini akan mencari dua pemenang dengan jumlah like terbanyak dan akan berpeluang memenangi hadiah RM300. Jadi anda boleh hantar sebelum atau pada 25 Jun 2026 ini bersamaan dengan hari Khamis sempena Hari Bapa. Jadi selamat Hari Bapa, hashtag potret bersama ayah.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krimer manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

bersantai bersama dengan kami di R&R hashtag relax dan rehat. Selamat Hari Ayah untuk anda yang bergelar seorang ayah. Okay, apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan yang hantarkan ucapan yang berminat untuk mengikuti pertandingan potret sempena Hari Bapa yang telah pun Edith war-warkan sebentar tadi. Dan anda boleh dapatkan maklumat lebih lanjut untuk ikuti pertandingan ini. Anda boleh ikuti kami di ruangan Facebook Sabah FM. Okay, baik, apapun, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan DJ Eclay. 6 jam juga akan bersama dengan anda dari pukul 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang, dan Edith telah pun bersama dengan anda dari pukul 6 pagi tadi sehingga pukul 12 tengah hari. Dan hari ini juga jangan lupa kita akan nantikan pada pukul 3 petang nanti kamu akan bersama-sama dengan DJ Eclay dan DJ Anis menerusi silang budaya dengan topik yang menarik, mitos ataupun fakta. Okey, jadi apapun, jam sudah pun menghampiri pukul 12 tengah hari, dan dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith mengundur diri di ruang udara. Bye.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Dan anda bersama dengan saya meneruskan tugas untuk RNR, Relax dan Rehat. Saya Claire Jamie akan menemani anda selama 6 jam. Iaitu pukul 12 hinggalah ke pukul 6 tengah hari. 6 petang. Selamat tengah hari untuk semua yang sedang makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Dan sebelum kita teruskan RNR, Relax dan Rehat bersama dengan Iklay, terima kasih dahulu kepada DJ Edith yang sudah menemani anda dalam RNR 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Selamat berehat Edith. Dan kita teruskan RNR untuk hari ini. Dan sebagai panduan Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu untuk hari ini adalah pada pukul 12.19 tengah hari.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: adalah Radio Sabah. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

Kembali menemani anda untuk R&R Relax dan Rehat bersama dengan saya Iqlai akan menemani anda sehingga pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM untuk menemani hujung minggu anda. Selamat hujung minggu semua. Adakah yang mungkin meraihkan Hari Bapa pada hari ini kan? Sebab hari ini hari Sabtu, esok Ahad, mungkin esok mau berehat lah kan? Sebab esoknya tu kena kerja. Jadi malam ini mungkin meraihkan Hari Bapa. Dan sebut pasal Hari Bapa ini yang kita sambut setiap tahun 21 Jun 2026. Kami di Sabah FM pastinya akan bawakan sesuatu yang menarik kepada anda. Apakah dia? Kena dengar terus dalam R&R Relax dan Rehat. Dan pukul 1 nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari. Tapi sebelum itu, Iqlai ingin maklumkan kepada anda yang berada di kawasan pedalaman Kuala Penyu dan Beaufort, begitu juga dengan di Pantai Barat, Par, Sandakan, Beluran dan di Kudat, Pitas. Ini ada amaran ribut petir untuk di kawasan yang saya sebutkan tadi, begitu juga dengan di wilayah Persekutuan Labuan sehinggalah pukul 3 petang. Jadi kita ingin ingatkan kepada anda sentiasa semak ramalan cuaca sebelum merancang aktiviti luar lah, terutamanya pada sebelah petang tu yang memang banyak tempat yang berpotensi hujan. Walaupun hujan-hujan kan, cuaca lembap, tapi sebenarnya panas di luar tu. Jadi pastikan anda kekal terhidrat dan menjaga kesihatan. Walaupun cuaca macam sejuk kan, tapi sebenarnya sangat panas di luar ya. Kalau petang-petang tu mungkin ada sejuk sikit. Jadi pastikan sentiasa minum air dengan cukup. Dan Iqlai akan bagikan banyak info selepas ini. Sambil-sambil juga kita akan berhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan kita terus saja layan lagu daripada Aiman Tino, Kesesat Dalam Rindu. Sabah FM, baguslah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuk.

0: 2026.
1: Hello bang, dah masak. Nak balik pukul berapa?
2: Dah masak apa pun tak sedap. Awak makanlah dulu, saya makan di luar.
1: Kenapa ni? Sedih aja. Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
3: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
2: Sayang, dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
4: Hebatnya cap mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi cap mata.
5: Carta lagu artis Sabah kembali lagi.
6: Carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

Sebentar lagi utama satu tenghari. Baguslah.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Hartanegara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion. Menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Matheus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembatan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Qiyam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Hai Ming, baik kau kasih lurus kau punya kereta tu tahu. Makan petak sebelah bah. Nanti kalau orang mau keluar kau masuk susah tu.
2: Okey baik tu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
1: Kau ni susah tu nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena alai kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekah, kurang-kurang pun calar.
2: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta bah. Saya ini okey lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
1: Bayarlah dari kau sajalah, Meming. Cuma saya risau saja nanti. Kalau-kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
2: Betul juga kan?
1: Bah, bagus kau kasih luruslah tu kereta kau. Bukanlah mabun.
3: Guess I'm

0: Charles.
1: Kembali bersama dengan saya, Iklan Menemani Hujung Minggu anda. Terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Sudah pun pukul 1.19 minit tengah hari dan sebentar tadi permainan Paraguay versus Turkey. Tahniah kita ucapkan kepada Paraguay yang berjaya mencatat kemenangan penting 1-0 ke atas Turkey dalam aksi kumpulan di Piala Dunia 2026. Paraguay memulakan perlawanan dengan cemerlang apabila berjaya mendapatkan gol awal yang menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan, dan kelebihan tersebut membolehkan mereka mengawal rentak permainan dan bertahan dengan penuh disiplin sepanjang perlawanan. Walaupun Turkiye berusaha mencari gol penyaman menerusi beberapa siri serangan sebentar tadi, benteng pertahanan Paraguay kekal kukuh dan berjaya mengekang setiap ancaman yang hadir. Dan semangat juang, disiplin taktikal dan kesungguhan pemain Paraguay jelas menjadi faktor utama kejayaan mereka pada malam ini. Jadi kemenangan ini pada hari ini sebentar tadi, dan kemenangan ini memberikan 3 mata yang amat berharga kepada Paraguay dalam saingan kumpulan dan sekaligus meningkatkan keyakinan pasukan untuk menghadapi perlawanan seterusnya. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Paraguay atas persembahan yang mantap dan kemenangan yang cukup hebat sebentar tadi. Teruskan bersama dalam R&R Relax dan Rehat, sebab banyak yang menarik akan kita kongsikan dari semasa ke semasa. Dan untuk menyaksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh terus layari RTM Click ataupun dapatkan aplikasi ini secara percuma, dan anda boleh menonton menerusi TV OK ataupun di Sukan Plus secara percuma. Itu yang paling penting, dan anda boleh dapatkan aplikasi ini menerusi semua aplikasi telefon anda masing-masing. 1.30 net sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang mana hari ini disunting oleh Mulih Gobong. Terus saja layan Sabah FM, Bagus Bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Serta lagu artis Sabah kembali lagi.
3: Carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kelas musim ke-17 bermula 14 Februari 2026 pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, siaran ulangan 8 hingga 9 malam. Terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kelas musim ke-17.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okay, Kado. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dalam R&R Relax dan Rehat. 1.50 minit tengah hari. Ada yang sedang makan? Cuba kongsikan apa menu kamu tengah hari-hari ni kan? Okay, sambil-sambil itu juga sempena dengan Hari Bapa. Ini adalah satu peluang terbaik untuk anda cepat-cepat rebut. Okay, ini sempena Hari Bapa.

serta caption yang paling kreatif. Kami tahu tu kalau kamu check di ChatGPT ya. Tak kisahlah, yang penting dia sangat kreatif, okey? Hantar ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dan kami akan muat naik di Facebook Sabah FM. Dua pemenang dengan jumlah like yang terbanyak akan memenangi hadiah. Apakah hadiah tersebut? Pergi ke Facebook rasmi Sabah FM, cari poster ini dan jangan lupa follow. Okey, lumayan hadiah ni. Kalau tidak rebut peluang ini memang rugi. Jadi hantar sebelum atau pada 25 Jun 2026 iaitu hari Khamis. Okey. Dan hari bapa akan disambut pada hari esok. Ada sudahkah yang plan-plan ke, rancang-rancang mau pergi mana ke, kan? Ataupun kalau betul-betul kadang-kadang mau terlampau bajet kan, sebab bulan tua. Okay, kalau mau video call sejak pun sebenarnya dorang paling happy sudah tu. Kalau jauh lah kan, okay, mungkin ada juga yang mau belanja bapak pada malam ini kan, untuk pergi makan di luar. Selalu mamak dia saya masak kan, jadi bawa lah pergi luar hari ni, bawa makan. Kalau tidak pun, kalau jauh-jauh boleh je, ada QR sekarang. Okay, pukul 2 nanti sebentar saja lagi, kita akan dapat ikuti carta lagu artis Sabah untuk hari ini, iaitu minggu ke-15 bersama dengan Niza. Jadi pukul 2 hingga pukul 3 itu akan bersama dengan Niza untuk carta lagu artis Sabah, dan selepas itu baru Iklay akan kembali bersama dengan anda. Terus saja layan Sabah FM, baguslah.

0: Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sub FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pertemuan anda pastinya bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Untuk hari ini edisi 20 Jun 2026, kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-15 sudah kita minggu ini. Ha, jadi di manakah kedudukan 10 buah lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah? Adakah kita ada juara baru untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Kalau ada lagu pencalonan baharu, pastinya minggu hadapan akan ada lagu yang tersingkir keluar. Panjang singkirnya tuh guys. Jadi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10 yang telah pun anda undi. Nampaknya lagu ini alahai turun 3 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan S. Welly dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studios.
1: Kelas musim ke-17 anak tangga ke-10.

Santai-santai hujung minggu sambil dengarkan siaran Sabah FM di frekuensi kami 89.9 juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak yang terus setia dengarkan siaran Sabah FM dari awal lagi pukul 6 pagi sehinggalah sekarang. Jom kita berhibur pula dengan lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-9. Minggu lepas di anak tangga yang ke-9, minggu ini di anak tangga yang ke-9, iaitu Elester Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Elester Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Kedudukan mingguan carta lagu artis sama kelas musim ke-17 pastinya terbitan Firdaus dari seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah kita ada juara baru untuk minggu ke-15? Kalau Niza tengok-tengok macam ada perubahan. Banyak perubahan untuk minggu yang ke-15 ini. Ada yang lagu turun, ada yang lagu naik. Tiba-tiba lagu ni jadi juara. Adakah lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Kita kasih surprise dulu kamu. Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini pun kekal di anak tangga yang ke-8, iaitu Kumpulan Mawar B6, lagu Darimu, lagu dan lirik Wan Katulis Tiwa, Studio One Talent. Jom kita berhibur dengan lagu Darimu, kekal di anak tangga yang ke-8. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini yang dalam pemanduan tu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan pastinya ada juga yang DM Niza, WhatsApp Niza. Niza, semoga lagu saya dicalonkan. Sekali Niza cek dalam sistem Zeta kami, tiada lagu kamu. Sebab kamu belum hantar. Kamu belum hantar lagi lagu yang anda sudah buat ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Semuanya mudah di hujung jari. Undian kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah pun di hujung jari kita. Lagu kamu pun boleh saja kamu hantar melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Anda email sertakan audio lagu kamu dalam format MP3, lirik bertype dalam Microsoft Word, profil artis dan juga syarikat rakaman kamu sertakan dan email ke urrkrtmkk@gmail.com, huruf kecil urrkrtmkk@gmail.com. Unit urusan rancangan dan rakaman akan membuat borang dan akan menilai lagu-lagu ini, akan dinilai bukan terus lulus. Lagu ini akan dinilai kepada panel penilai lirik. Untuk semua bahasa, panel penilai muzik, pastinya panel penilai muzik kami. Okey, jika lagu anda lulus, akan di email juga tahniah lagu anda lulus dan boleh disiar di stesen radio RTM Sabah. Dan jika lagu anda gagal, nanti panel penilai lirik dan muzik akan sertakan sebab-sebab kenapa lagu anda gagal. Okey, jadi boleh perbaiki lagi kan. Mudah sahaja. Jangan lupa, okey, email lagu baru anda ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Jadi bolehlah lagu anda dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Baiklah, mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas. Orang Sabah bilang paling uncit nombor 10, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendrian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri.

Kembali bersama dengan Miza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas. Pasti yang dalam perjalanan tu sambil memandu, sambil dengar siaran Sabah FM, sambil dah berfikir esok hari bapa lah, mau bawa ayah saya makan di mana, mau kasih hadiah ayah saya apa. Ha, esok anda jangan lupa sambutan hari bapa tarik 21 Jun 2026. Jadi selamat hari bapa lah untuk anda yang bergelar ayah, daddy, bapa. Okay, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Ha, banyak tau lagu yang jatuh untuk minggu ini, turun terus lagunya, kurang mendapat undian daripada anda. Okay, yaitu lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini turun dua anak tangga menduduki anak tangga yang keenam. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili at Lee Slumber, lirik NK Studio, Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Siaran setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan pula pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus sebab kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang keenam, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mohogani Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kelima.

Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-15. Di manakah lagu yang anda undi? Lagu-lagu ini anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terima kasihlah banyak-banyak yang terus mengundi ke-10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau Niza tengok pun di media sosial, di laman rasmi Facebook artisnya sendiri, share, okay, cara untuk mengundi. Lepas tu rakan-rakan pun terus berkongsi untuk mengundi. Banyak-banyaklah undi. Ramai-ramailah kita undi, okay? 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ni. Kita berhibur dengan lagu yang turun. Turun lagi. Banyakkan lagu yang turun untuk minggu ini. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang kedua. Turun 2 anak tangga. Minggu ini di anak tangga yang keempat pula. Persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga keempat.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Nampaknya 3 buah lagu lagi belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ke-15. Lagu di anak tangga yang ketiga, dua dan juga juara untuk minggu ke-15. Sebelum kita mendengarkan 3 buah lagu ini, apa kata kita dengarkan dahulu? Wow, dengarkan apa tu? Dengarkan dahulu lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-15. Kalau ada lagu pencalonan baharu, pastinya akan ada lagu yang tersingkir keluar. Alahai, sedihlah pula. Kan minggu depan kita sedih sebab ada lagu yang tersingkir keluar. Sebab minggu ini 11 buah lagu anda undi. Lagu yang dicalonkan untuk minggu ini iaitu tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu sejak bikin takut orang Sabah bilang. Penyanyi Kamarul, lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-15. Kelas musim ke-17. Pencalonan lagu baharu minggu ini.

0: Baiklah, itu dia lagu pencalonan baru untuk minggu ke-15, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuluki anak tangga yang ketiga. Lagu ini, Alahai. Ha, memang terkejut sebab apa? Lagu ini minggu ke-14 menjadi juara. Tapi minggu ke-15 turun dua anak tangga menduduki anak tangga yang ketiga pula. Siapa lagi kalau bukan Kiroy dengan lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik S-Bone Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga ketiga.

0: Lagu siapakah yang menduduki anak tangga yang kedua dan juga juara untuk minggu ke-15? Dua buah lagu lagi yang belum kita dengarkan. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang naik tiga anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang kelima, minggu ini di anak tangga yang kedua. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ini? Ha, kalau minggu-minggu bersama dengan Niza, menemani Niza setiap hari Sabtu, pasti anda tahu sudah lagu siapakah yang menjadi juara, kan? Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ketiga, jadi naik dua anak tangga. Minggu ini menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-15. Siapa lagi kalau bukan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio, Kelas Musim ke-17.
1: Juara minggu ini

Tahniah Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita menjadi juara untuk minggu ke-15 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi carta lagu artis Sabah, rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan jangan lupa, selepas sahaja selesai kelas, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi lagu-lagu. 11 buah lagu yang anda undi untuk minggu ini. 11 buah lagu tu lagu apa? Niza imbas kembali antara lagu-lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10 tadi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah minggu ke-15. Lagu di anak tangga yang ke-10, Luka di Hati Esweli. Di anak tangga yang ke-9, Rimba Bayu, Elester Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8, Darimu, Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Di anak tangga yang ke-6, Kau di Hatiku, Joey. Di anak tangga yang ke-5, Biar, Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Di anak tangga yang ke-4, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tangga yang ke-3, Sentiasa Ada, Kiroy. Lagu di anak tangga yang ke-2, Masih Ada Ruang, UZM. Dan juara untuk minggu ke-15, lagu Kita, persembahan Hedy Moro. Dan lagu yang dicalonkan untuk minggu ini, lagu pencalonan baharu, yaitu artisnya Kamarul, tajuk lagunya Tirai Besi. Jadi, 11 buah lagu anda undi sehingga minggu hadapan. Selepas sahaja selesai siaran kelas pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik dan undian akan ditutup hari Rabu depan pukul 12.30 malam. Okey? Hanya beberapa hari sahaja untuk anda, peluang anda untuk mengundi kesemua lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Jangan lupa siaran ulangan 8 malam hingga 9 malam malam ini juga di siaran yang sama Sabah FM. Bagus banget. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Selamat menyambut Hari Bapa. Esok Hari Bapa, 21 Jun 2026. Ada yang bergelar Bapa, Papa, apalagi Daddy. Selamat Hari Bapa untuk anda yang bergelar Bapa. Okay, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenungkan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayu pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus banget.
4: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dalam siaran Sabah FM. Dan hari ini Sabah FM bersama dengan Selangor FM dalam Silang Budaya. Hai DJ Anis.
5: Hello, hai.
4: Apa khabar?
5: Ya, alhamdulillah, khabar baik.
4: Kalau Ikhlas ini pun sihat juga. Dan sekarang ini kita sedang demam bola kan?
5: Kan.
4: Kalau nampak Anis di kamera ni tadi pakai jersey Brazil.
5: Saya ada dua jersey, Brazil dengan Portugal.
4: Memang tim Brazil dan Portugal lah ni.
5: Ya, awak.
4: Oh, kita memilih siapa yang menang.
5: Bijak-bijak.
4: Sangat bijak kan? Okey, Anis, hari ini kan oleh kerana kita sedang panas dengan apa ni Piala Dunia 2026 ni kan. Kita apa ni mau cerita sikitlah sebab kalau mitos dan versus fakta yang selalu kalau Piala Dunia ataupun mana-mana perlawanan bola sepak lah kan Anis. Kita akan ada satu mitos yang selalu dibawa ke musim semua perlawanan bola sepak. Apakah dia? Sebentar lagi kita kongsikan dari Selangor FM dan juga Sabah FM.
5: Ya, betul. Jadi kepada anda yang dengarkan Selangor FM ketika ini, saya Anis dan juga secantik manis. Kita boleh panggil Ikhlas ke?
4: Betul.
5: Ya. Saya tengah menengok ni awak pakai. Oh, hari ni tema-tema
4: kita pakai jersey Sabah FM.
5: Sabah FM boleh juga.
4: Boleh.
5: Kita kena pakai Red Giant lah ni.
4: Boleh. Okay Anis, untuk kita punya topik hari ini, mitos versus fakta demam bola. Yang mana kalau mitos yang pertama kita bawakan ini, satu mitos yang memang setiap kali perlawanan bola sepak ada disebutkan, ia adalah sumpahan juara bertahan. Anis, adakah anda masih berada di sana?
5: Bertahan, ya?
4: Sumpahan juara bertahan Anis.
5: Ya, mungkin betul. Contohnya kalau Jerman kan tahun 2018.
4: Ya.
5: Yeah. Okey, ramailah kata kalau dah jadi tuan rumah tu, risiko dia nak tersingkir awal tu memang tinggi. Padahal sebenarnya mereka tak ada sayap yang lincah tu kan.
4: Ya. Yeah.
5: Jadi macam mana nak pecahkan benteng lawan. Minta maaf ya Ikhlas, saya bercakap dengan awak ada macam bergaung kat Sabah kan.
4: Kita macam ada ekon.
5: Macam rindu pula nak pergi Sabah. Mungkin boleh minta tolong. Hai orang Sabah, tolong betulkan. Dan juga ya, dah okey dah.
4: Dah okey.
5: Okay, sikit lah. Sikit. Tapi masih ada echo okay macam nyanyi karaoke kan? Okey, tapi tak apa. Kalau cakap pasal Jerman tadi kan. Jadi kalau macam dia tak ada Leroy Sané tahun 2018 ni kan. Jadi ketika itu nak pecahkan benteng lawan memang payah. Jadi dia tersingkir awal. Padahal dia tersingkir awal tu sebab susah nak pecahkan benteng lawan.
4: Betul. Tapi itulah kan kalau mitosnya dibawa-bawa. Katanya kalau juara ni memang akan bertahan dari apa ni beberapa tahun untuk kekal jadi juara tu kan. Tapi sebenarnya kalau untuk faktanya kan Anis, kalau macam kereta jugalah, kalau sudah jalan jauh enjinnya mesti kena servis juga
5: kan,
4: penat kan. Pemain
5: dia sebenarnya
4: pun
5: tak ada strategi, dia tak ada tactical baru Larry, kan.
4: Okey, itu yang besar kan Anis. Kalau kita mau cerita pula mitos di Sabah ni, mungkin Selangor pun ada juga mitos yang ingin dikongsikan ni. Tapi kalau di Sabah ni Ikhlas ingin kongsikan satu, mungkin Selangor FM yang semua pendengar Selangor FM ketika ini sedang mendengar ini adalah satu mitos yang kalau di kampung dulu-dulu budak-budak lelaki ni suka main bola kan. Dan kalau mereka main pada waktu hujan panas, Waktu hujan panas kan, memang kita tidak dibenarkan untuk main. Sebab kenapa? Maknanya ada hantu lah.
5: Alamak, hujan panas ada hantu.
4: Jadi tak tidak boleh main ketika waktu hujan panas tu. Okay, itu adalah mitosnya. Dan juga cepat sakit lah. Itu kerana kononnya ada hantu. Tapi sebenarnya faktanya adalah apa ni? Orang tua larang sebab dorang takut kita sakit. Sebab main time hujan kan.
5: Itu hujan panas pula.
4: Itu sebenarnya menakut-nakutkan budak-budak kan. Tapi itulah mitos lah. Sekarang ini sampai di bawah. Kononnya kalau pakai apa ni, daun di tepi telinga tu akan hantu tu akan takut.
5: Wah,
4: wow. Mitosnya.
5: Comel je. Walaupun comel, itu kan? Bukanlah benda betul.
4: Betul.
5: Dan juga terima kasih lah kepada tim teknikal di Sabah yang tengah betulkan sekarang kan. Saya dia gonggong di telinga.
4: Masih lagi.
5: Sangat serius.
4: Oh ya.
5: Macam macam hantu pula yang awak cakap ni kan. Dan sebenarnya ada banyak. Mungkin Iklan boleh kongsikan.
4: Okay, itu antaranya lah. Kalau di Selangor FM pula macam mana Anis? Ada mitos yang dibawa sampai sekarang ni untuk budak-budak masa
5: mungkin awak boleh cakap dulu,
4: bola
5: kan, sementara ada teknikal yang bantu betulkan kan.
4: Oh ya. Sekarang ni tak dengar sangat ya.
5: Dia memang bergaung balik. Macam kita bercakap, papa-papa-papa ke telinga balik.
4: Oh ya. Yeah. Okey, itu untuk mitos yang kita boleh kongsikan di Sabah lah. Selain daripada apa ni, tuan rumah mesti menang. Tuan rumah mesti menang sebab ada bantuan pengadil atau sokongan daripada penyokong. Ini mitos ke fakta?
5: Okey.
4: Boleh dengar Anis?
5: Tadi dah okey sekejap, tiba-tiba dia jadi balik.
4: Oh ya, yeah. Tadi okey sikit.
5: Tadi okey dah 4 saat. Mungkin dia tekan balik button tu. Okey, tapi tak apa, tadi awak cakap pasal apa tadi?
4: Okey, tadi kita cerita pasal mitos di Selangor pula yang mungkin Anis boleh kongsikan kepada pendengar Sabah FM yang sedang mendengar ketika ini kan. Tadi Clay sudah kongsikan untuk mitos yang di Sabah. Kini Selangor FM mungkin boleh kongsikan ada sebarang mitos yang kalau masa Anis kecil-kecil dulu kan, untuk menyaksikan bola sepak atau terutama sekali Piala Dunia ni kan. Ada sebarang mitos yang mungkin masih lagi dibawa sampai sekarang.
5: Aha, okey, tak apa, saya kongsikanlah ya. Minta maaf kepada anda yang tengah bergaung. Okey, dia kalau mitos dia tuan rumah selalu menang. Okey, awak rasa macam mana iklan?
4: Itulah kan. Orang rasa macam rasa macam mungkin kalau main di rumah ataupun di tanah sendiri dia ada kelainan kan.
5: Kan, sebab itulah saya pun geram bila tadi Amerika kalah kan Australia kan. Kita nak Amerika kalah tiba.
4: Oh, tiba. Okay, kalau
5: jadi kalau fakta tuan rumah selalu menang, sebenarnya tak juga. Kepada anda kaki bola, misalnya anda sedia maklum. Yang daripada dulu, daripada tahun 1930-an sampai sekarang berlangsungnya game 4 tahun sekali tu, sebenarnya 6 kali je yang tuan rumah tu pernah menang lah.
4: Sebenarnya
5: 6 kali je.
4: Yang terbukti itu 6 negara saja yang pernah juara di tempat sendiri kan.
5: Ya, betul.
4: Banyak out juga tuan rumah. Betul. Banyak juga tuan rumah yang tersingkir awal sebenarnya. Seawal peringkat kumpulan. Jadi mungkin sokongan penyokong itu antaranya pembakar semangat sahaja dan juga bukan penentu kemenangan mutlak.
5: Kan. Contohnya faktor psikologi, cuaca. Itu ialah bila kita bertanding kat tempat sendiri, contohnya kalau macam negara kita sedikit panas, jadi kalau kita memanglah selesa je, tapi kalau orang Europe ke datang ke kejap-kejap minum air, kejap-kejap minum air kan, muka dah merah dah, sunburn tak payah pergi pantai.
4: Adalah kan. Wah, okey, makin apa ni, rancak ya. Okey,
5: makin dah panas rasa, minta maaf ya. Kita berhibur dulu satu lagu.
4: Betul, kita berhenti dulu dengan satu lagu ya. Kita layan lagu bola sepak yang dibawakan oleh Shakira dan Burna Boy, Dai Dai. Kita jumpa selepas sini. Sampai jumpa. Bagus banget.

0: Baik, kita kembali dalam Silang Budaya bersama dengan Selangor FM. Anis.
1: Ya, saya Claire. Saya itulah minta maaf kepada semua pendengar Selangor FM yang hantar WhatsApp, yang tanya kenapa bergema-gema ni. Soal macam mana? Di Sabah okey, di Selangor.
0: Ah, betul.
1: Ada cabaran sikit.
0: Sabah okey. Mungkin ada
1: sebab kita hantar sini sana okey kan?
0: Ya, sana okey pula.
1: Kena check kat situ sebab dia kena tekan kat bahagian remix tu. Saya dah tutup semua kat sini.
0: Ya.
1: Tapi tak apa, itulah ada cabaran dalam kehidupan. Itu juga macam bola kan? Pun ada cabaran-cabaran dia.
0: Yalah.
1: Contohnya macam apabila Ronaldo baru-baru ni bertanding, semua orang letak expectation tinggi. Pop ala Haiseri kan, nampak tengok tak baru-baru ni Portugal
0: tengok dia punya playback tu je.
1: Ya, kita tengok malam tu siap pakai baju Portugal lagi. Ah, wow. Sudah iklan dia tak
0: Anis memang ni ya, memang minat apa ni, menonton bola.
1: Saya bola kurang, tapi World Cup saya suka.
0: Oh ya.
1: Yeah. 4 tahun sekali je kan.
0: Piala Dunia ni sebenarnya saya saya cubalah untuk masuk kesukan ini ya, sebab sebelum ni memang tidak menonton untuk Piala Dunia, tapi bila kerana tugas kan, kita perlu memberi ilmu kepada pendengar kan. Jadi pastinya kita kena belajarlah juga untuk apa ni, bagi mereka sedikit-sedikit ilmu setiap hari ataupun info yang kita
1: bagus
0: dapat.
1: Juga, kan?
0: Bagus juga sebenarnya. Jadi daripada tidak minat tu jadi minat. Dan itulah,
1: kadang-kadang kita jadi geram juga kan. Contohnya kan, kalau bila game yang kita nak, ah aku nak Amerika kalah, aduh,
0: diam pula, pula. Itulah kan? Ada mitos yang mungkin Anis ingin kongsikan kalau di Selangor macam mana. Ada juga Anis dengar-dengar ataupun pernah dari kecil-kecil dulu mitos di Selangor ke, atau Anis memang dari Selangor ya?
1: Ya, kita bertugas di Selangor FM. Tapi kalau macam kau kata mitos, contohnya orang kata kalau pakai baju bola pergi tengok bola, dia boleh bertukar, kalah jadi menang. Begitu
0: kan?
1: Apa the sumpahan of jersey.
0: Awak rasa macam ni? Kalau kalau cakap mengenai jersey, apa-apa sebenarnya kalau kita pakai apa ni, kalau dia orang letak apa ni jersey tu sebagai satu jersey yang laki ya. Kononnya pasukannya boleh menang. Sebenarnya kalau lihat daripada fakta lah kan, sebenarnya kalau jersey tu hanya apa ni, hanya penyeri. Dia tidaklah memberi semangat kepada pemain kan. Apapun keputusan daripada perlawanan mesti bergantung kepada pemain tersebut juga kan. Itu adalah faktanya lah. Kalau mitosnya, kalau kita memakai apa ni jersey, apalagi kalau kita apa ni bertanding dengan kawan-kawan di office kan, ini pasukan ni mesti menang. Saya akan pakai baju Brazil hari ini supaya Brazil menang ya. Tapi sebenarnya bukan kerana jersey
1: tu penyebab dia kan. Dia sebenarnya kalau bila pakai beramai-ramai, kalau kat stadium mungkin lah dia macam, eh ramai je penyokong aku. Tak tahulah kan. Tapi sebenarnya fakta dia bukan sebab JC.
0: Dia sebenarnya pembakar semangat. Okey, jadi setiap mitos yang kita dengar tu pastinya lah kan, ada dia punya apa ni, ada dia punya apa ni, explanation dia seterusnya sebenarnya kan, dengan izin. Okey, kalau kita baca apa ni, komen dari pendengar ni Anis, ada di Facebook Sabah FM ni, katanya saya kena pakai baju kuning baru rasa puas tengok Brazil main.
1: Macam saya lah sekarang ni.
0: Mungkin Anis pagi-pagi boleh kongsikan. Boleh Anis kongsikan mungkin apa rasa bila pakai baju Brazil tu, rasanya Brazil akan menang ke macam mana?
1: Sebab kita memang minat kan. Jadi macam ni, kalau bola tu memang kita follow untuk World Cup ni lah. Jadi rasa macam lagi best lah. Bila kalah pun rasa best lah. Kalah gura-gura. Tapi apa pun saya macam, yelah macam awak dekat Sabah okey. Lain di Selangor macam ada driver Grab Ruzi Langa ni, suara menyaut-nyaut, bergema-gema.
0: Itulah. Kalau di Sabah okey pula.
1: Kita nak minta maaf sebab kita dah hantar line pakai kan, VMAX kita on kat sini.
0: Itulah. Jadi, kawan teknikal saya ni dah berusaha, dah check semuanya okey. Mungkin boleh check di bahagian Selangor pula ya.
1: Sebab kita hantar ke sana kena.
0: Kan, kami dah okey sini Anis. Kami dah okey.
1: Tutup semua.
0: Kan. Tapi Anis
1: sebab tak jadi.
0: Itulah, berbalik kepada kita punya topik hari ini ya, mengenai mitos versus fakta. Mungkin Iqla boleh kongsikan sikit lagi, memandangkan kita masih ada masa lagi.
1: kongsi banyak pun tak apa. Sebab yeah, suara awak okey. Kat sini dengar suara saya bergaul.
0: Oh, minta maaf. Okey. Mengenai mitos yang selalu dibawa jugalah Anis. Pasukan yang menguasai bola pasti menang. Sebenarnya faktanya adalah pengasaan bola tu tidak menjamin kemenangan. Yang penting ialah kecekapan untuk mencipta dan menyempurnakan peluang. Setiap peluang lah kan. Selain daripada itu juga, penjaga gol hanya perlu pandai menepis bola. Itu antara mitosnya. Hanya penjaga gol tu selalu dikatakan mereka punya kemahiran adalah menepis bola saja. Sebenarnya itu mitos ya. Penjaga gol moden juga perlu mahir mengawal bola dan juga memulakan serangan yang
1: kan
0: dibawa
1: satu
0: tim kan. Kalau kita lihat perlawanan bola sepak untuk Piala Dunia ni, banyak yang memang saingan dia sangat sengit kan. Saingan sangat sengit. Yang Anis tengok baru-baru ni perlawanan dari mana?
1: Tadi?
0: apa pasal kenapa tu?
1: Yang baru je berlangsung. Tapi saya
0: Turkiye dengan Paraguay.
1: Ya.
0: Ya. Okey. Okey, kalau macam tu kita sarankan untuk pendengar Selangor FM dan juga Sabah FM untuk muat turun RTM Click sebab anda boleh menyaksikan saluran Piala Dunia ini secara percuma pastinya. RTM adalah penyiar rasmi. Kan Anis?
1: Betul. Dan juga jangan lupa follow Sabah FM dan juga Selangor FM. Yeah. Jom kita nak beribu dengan lagu seterusnya. Silakan. Yeah.
0: Okey, kita terus layan lagu tema Piala Dunia 2026, antaranya lagu yang dibawakan oleh Ava Max. Terus layan.

0: Ya, energi Anis di Selangor FM.
1: Dah okey dah. Ya, apa khabar orang Sabah? Dekat Selangor pun ramai orang Sabah tau.
0: Oh ya, mesti ramai sebenarnya kawan-kawan di sana juga Anis.
1: Kan, terima kasih kepada yang singgah orang Sabah. Antaranya ada Abang Timbul. Juga kita ada Tirah katanya baru je lepas bersalin. Tapi dengar Anis dan juga Iklan dalam Selangor Budaya.
0: Terima kasih Tirah. Pastinya juga mereka ni adalah antara peminat-peminat bola sepak je kan?
1: Atau peminat Iklan? Awak kan cantik?
0: Cantik tu subjektif ya.
1: Tahu apa cantiknya. Kemana dah kalau tak percaya, singgah kat Facebook live Sabah FM sekarang ni.
0: Wah, kena belanja Anis ni lepas ni. Anis pun apa kurangnya kan?
1: Banyak kurang daripada awak.
0: jangan macam tu. Anis, ini topik kita ni mengenai mitos ni. Mitos versus fakta. Kita masih lagi bersama dalam kita punya topik ni kan?
1: Ya, dalam silam budaya kan? Okay, kalau mitos versus fakta. Sekali lagi maaf ya kepada anda yang tengah bergaung. Okay, tapi kalau boleh dikongsikan antara yang terakhir. Orang kata kalau pergi stadium, confirm lebih menang berbanding duduk kat rumah.
0: Oh ya?
1: Maksudnya perlawanan tu kena pergi.
0: Yang tu untuk pemenang lah ya?
1: Jadi player tu peluang dia lagi tinggi lah menang. Macam tu katanya mitos. Padahal kita sedia maklum bukan sebab tu. Yeah. Dia lebih kepada suara penyokong.
0: Betul. Sebenarnya itu salah satu jugalah kan. Terpulang kepada strategi pemain masing-masing juga. Strategi
1: betul. Sebab tu Canada menang strategi dan juga ialah suara-suara penyokong tu kan.
0: Dan kalau dikongsikan daripada Jepun baru-baru ini juga meraih kemenangan 7 kan di punya gol besar tau. Dan kalau lihat daripada perkongsian jurulatihnya kan, sebenarnya mereka menjaga masa. Mereka berpandukan kepada masa. Masa itu selalu dijaga. Oleh itu mereka meraih kemenangan 7. Jadi itu sebenarnya antaranya kenapa mereka menangnya. Bukan sebab kita memakai baju Jepun masa tu ya.
1: Sebab JC Alah, saya terasa lah macam mana ni. Tapi saya ada dua je. Brazil dengan Portugal je.
0: Mudah-mudahan ada seri lah ya.
1: Alamak.
0: Ada sinar lah ya.
1: Menang. Kalau kalah dah saya live dengan awak.
0: Belum lagi
1: pasukan yang kalah.
0: Jangan yakin sangat ya Anis.
1: Itulah tu. Belum lagi Andy.
0: Lagi.
1: Kau sabar jap.
0: Sabar jap. Okey. Satu lagi mitos yang selalu kita dengar lah kan. Kita ni walaupun tidak begitu menonton bola, tapi kadang-kadang keluarga kita, kawan-kawan kita yang menonton bola, dan mereka adalah kongsikan mitos-mitos yang selalu dibawa kan. Antara mitosnya adalah pemain veteran tidak lagi berguna. Tukar jurulatih akan terus tingkatkan prestasi.
1: Aduh, betul ke?
0: Adalah. Okay, kad merah bermaksud pasukan pasti kalah. Itu antara mitos lah kan. Ada juga pasukan sebenarnya boleh bangkit dan menang. Kadang-kadang bila sudah diberi kad merah, itu sebenarnya pembakar semangat untuk pasukannya untuk lebih berjuang kan.
1: Bila pasukan lawan tu yang kena kad merah, jadi pasukan yang kita tu mestilah akan rasa semangat juang tinggi tiba-tiba kan.
0: Ya, betul.
1: Jangan kata kad merah kan, Iklan. Kalau pasukan lawan kena kuning pun dah macam happy dah.
0: Kan? itu antara mitosnya lah sebenarnya. Itu semua kalau tengok bola, setiap kali perlawanan bola sepak tu adalah yang dicipta oleh penyokong-penyokong kan. Tapi sebenarnya ialah kita kena melihat juga kepada faktanya lah, kenapa ianya berlaku. Kadang-kadang mungkin daripada awal larian daripada prestasi pemain bola tersebut sangat baik, mungkin betul-betul membawa banyak gol, tetapi di akhir-akhir mereka sudah pun mula perlahan. Mungkin kerana penat
1: dan macam Iklan. Kalau macam yang kemalam kemarin kan, masa Portugal lawan dengan Ghana, yang game pukul lebih kurang 1 pagi tu mula-mula Portugal memang rancak je. Bila dapat 1-0, sikit lagi dah nak separuh akhir, pap, tiba-tiba Ghana dapat seri. Sama kan. Jadi waktu tu semangat juang Ghana kau-kau. Kalau awak dapat tengok ulangan dia ke, tiba-tiba Stain dia menyanyi-nyanyi kuat, rancak dengan lagu orang-orang Ghana ni kan. Semangat juang Portugal pun nampak merundum untuk game kedua. Last sekali diorang seri kan.
0: Jugalah itulah kan pembakar semangatnya juga kan, walaupun bukan bermain, mungkin bukan bermain di tanah sendiri pun, kira macam kalau nampak iyalah, kalau mereka cakap pemain apa ni, penyokongnya memakai jersey tu kalau nampak macam merah je, semua tu kan macam pembakar semangat. Tapi kalau strategi daripada pemain tu ke laut, sama jugalah kan lah.
1: Itulah tu. Itulah sikit sebanyak perkongsian Iklan Sabah dan juga Selangor untuk dari saya lah. Mungkin ada Iklan nak tambah lagi?
0: Bagi Iklan rasanya itu saja. Kalau mungkin untuk apa ni, pendengar Sabah FM dan juga Selangor FM yang sedang menonton kita melalui Facebook rasmi, mungkin boleh komen-komen adakah ataupun boleh kongsikan kan Anis, apa mitos yang mereka selalu dengar dan juga di bawah sehingga ke sekarang ini. Mungkin boleh kongsikan, kita boleh bacakan juga. Okay,
1: tak apa, baca yang Sabah ya. Yang Selangor ni semua cakap pasal bunyi gaung.
0: Oh ya.
1: Ya. Double. Terima kasihlah Robi bagi tahu Cik Timur.
0: Okey. Rasanya itu saja perkongsian untuk Silam Budaya untuk hari ini Anis. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada apa ni, pihak teknikal. Rasanya pihak teknikal di sana pun sedang tunggu selumus juga, dan terima kasih pihak teknikal juga di sini yang
1: dan juga penerbit. Yang mungkin sikit kepala untuk cari tambahan.
0: Dan kita, penerbit kan? Untuk penerbit di sini Hafrina Hanif.
1: Ya, dan di, juga Puan Mira di sini. Okay. Ada juga kru teknikal yang berada di HQ ni. Pun mengucapkan juga terima kasih kepada Sabah FM. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa dengan keadaan InsyaAllah yang lebih baik. Dan dapatlah kita bersalam-salaman
0: Ya, betul. Anis nanti datang Sabah tau.
1: Wah, senangnya. Awak akan datang Kasapuri, KL. Jangan lupa cari.
0: Boleh. Datang Sabah cari Iklan je. Okay, nanti Iklan bawa jalan-jalan.
1: Wow.
0: Okay lah, untuk
1: dan juga kepada semua pendengar kita kan, Iklan.
0: Ya, betul. Terima kasih
1: untuk follow bola di RTM.
0: Ya, dapatkan RTM Klik. Itu yang paling penting kerana boleh menyaksikan Piala Dunia secara percuma. Terima kasih Anis bersama dalam Silam Budaya di Sabah FM hari ini.
1: Yeah, thank you.
0: Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

adalah Radio Sabah FM. Baguslah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Sudah pukul 4.3 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Kembali bersama dengan saya Ikhle, kasih kawan kamu untuk hujung minggu hari ini yang sedang memandu sekarang ini. Terima kasih kerana layan Sabah FM. Yang penting kamu kena fokus kepada pemanduan. Okay, jangan main telefon, jangan balas WhatsApp ataupun sambut panggilan ketika sedang memandu, sebab keselamatan kenalah kita utamakan. Terutama sekali jika anda bawa penumpang, kan ada anak-anak di belakang, ada isteri di sebelah, dan kena pastikan mereka semua memakai tali pinggang keselamatan. Okey, terima kasih Zabli, sentiasa dengar Sabah FM. Emma Mayani juga ada dengar Sabah FM sekarang ini, terima kasih. Okey, jangan lupa untuk istimewanya sempena dengan Hari Bapa, kan mungkin ada yang belum dengar tadi, kan ini adalah satu kesempatan anda untuk memenangi hadiah daripada Sabah FM untuk sempena Hari Bapa. Jadi anda boleh kongsikan gambar terindah anda bersama dengan ayah tersayang bersama dengan caption yang paling kreatif. Ambil nombor ini 019-490-4848. Itu nombor Ikhle. Tidaklah, itu nombor telefon, nombor WhatsApp Sabah FM, dan kongsikan gambar tersebut dan kami akan muat naik di Facebook rasmi Sabah FM. Dan anda yang mempunyai likes terbanyak akan berjaya memenangi hadiah. Hadiahnya lumayan tau, kira lumayan lah antara kuis sebelum ni. Ini antara yang lumayan. Jadi kalau kamu mahu memenangi hadiah ini, apa sebenarnya hadiah tu, kan kamu kena ke Facebook. Tidak boleh bagi tahu sini, supaya kamu pergi ke Facebook. Okay, dan bolehlah juga kamu mengetahui syarat-syarat pertandingan. Yang penting kamu kena ikuti kami di Facebook rasmi Sabah FM dengan kata carian @mysabahfm. Okay, kita teruskan R&R Relax dan Rehat untuk di jam seterusnya ini dengan lagu ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Ramalan benar belaka. Apakah ramalan anda untuk Piala Dunia untuk tahun 2026? Okey, lagu ini semoga terhibur untuk anda yang dengar Sabah FM sambil-sambil layan Sabah FM tu, memandu juga tersekat lah pula dalam lalu lintas macam si Sabli kan. Dia cakap di Sandakan sekarang dari Batu 32 jam di jalan dari Batu 32 ke Sandakan. Okey. Terima kasih layan Sabah FM. Bolehlah menyanyi sama-sama tadi kan, Sabli, sambil-sambil. Dan juga terima kasih untuk anda yang terus bersama. Dan 4.30 sebentar saja nanti kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM, yang mana hari ini tajuk-tajuk berita utama petang ini adalah penyertaan APCO dalam GRS, perkuku kestabilan politik dan pentadbiran negeri, dan juga Sabah promosi peluang pelaburan melalui forum perniagaan di Singapura. Nantikan berita penuh pada pukul 4.30 nanti yang disunting oleh Moleh Gabong. Okey, terus saja layan Sabah FM, baguslah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
5: Maksudnya
3: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
0: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus.
7: Sebentar lagi berita Sabah FM.
8: Bagus ba.
9: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penyertaan APCO dalam GRS perkuku kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Sabah promosi peluang pelaburan melalui forum perniagaan di Singapura. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Etherick Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, Parti Bersatu Sabah PBS sambut baik penerimaan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ia disifatkan sebagai langkah positif ke arah memperkukuh kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Pemangku Presiden PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, penyertaan APCO dalam GRS diyakini mampu mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil di Sabah.
10: PBS menerimanya dengan with open arms, dengan terbuka, sebab ini akan lebih menstabilkan keadaan politik di Sabah ini dan juga akan lebih menstabilkan kerjaan GRS di Sabah.
9: Datuk Joachim ditemui media dalam mesyuarat agung tahunan Parti Bersatu Sabah bahagian Likas di Kota Kinabalu. Tambahnya, keutamaan PBS adalah memastikan kerajaan negeri dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam melaksanakan agenda pembangunan serta menjaga kebajikan rakyat. Jelasnya, matlamat APCO untuk menyatukan rakyat Sabah melalui Sabah First selari dengan perjuangan PBS yang sentiasa menekankan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Kementerian Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan MINDET bakal menganjurkan Forum Perniagaan Sabah di Singapura Ogos ini. Forum itu platform penting mempromosi peluang pelaburan serta inisiatif baharu kerajaan negeri khususnya dalam sektor perindustrian dan keusahawanan. Menteri MINDET Datu Iwan Benedict berkata, pemilihan Singapura sebagai lokasi penganjuran kerana kedudukannya sebagai hub utama syarikat antarabangsa yang mempunyai rangkaian pelaburan serantau dan global.
11: Banyak perusahaan antarabangsa ini beribu pejabat atau mempunyai pejabatnya di Singapura. Sebab itu, melalui agensi kerajaan Sabah Trade and Tourism Office, kita menganjurkan program Sabah Business Forum bersempena dengan Sabah Face juga.
9: Datuk Iwan berkata demikian selepas merasmikan Sabah SME Fest di Kota Kinabalu. Kluster Industri Minyak Sawit POIC Sabah terus memperkukuh komitmen dalam membudayakan integriti dan tadbir urus yang baik. Menerusi Majlis Lafaz Ikrar Bebas Rasuah IBR melibatkan seluruh warga kerjanya. Pengerusi Kumpulan POIC Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, majlis itu mencerminkan kesungguhan syarikat dalam memastikan nilai integriti terus menjadi teras kepada setiap urusan dan keputusan organisasi organisasi. Ikrar yang dilafazkan bukan sekadar memenuhi tuntutan formaliti, sebaliknya merupakan komitmen bersama untuk menolak sebarang bentuk rasuah yang boleh menjejaskan kemajuan organisasi.
5: Kami juga menghantar satu message yang kuat bahwa hal berkenaan dengan tata kelola, hal berkenaan dengan urus tabir yang baik adalah satu komitmen bagi kami. Dan governance adalah merupakan satu sesuatu yang akan menentukan kejayaan POIC untuk menarik pelabur-pelabur.
9: Dato' Madius menyatakan demikian pada majlis lafaz IBR POIC Sabah di Kota Kinabalu. Tegasnya, integriti perlu dipupuk secara berterusan melalui pelaksanaan dasar yang jelas, prosedur yang telus serta kepimpinan yang mampu menjadi contoh terbaik kepada seluruh warga organisasi. Enam institusi dan badan keagamaan di daerah Kuala Penyu menerima sumbangan khas daripada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Sumbangan disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Masjid Daerah Kuala Penyu, Surau Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu, Surau Hospital Kuala Penyu, Masjid Nur Hidayah Kampung Palu-Palu serta Biro Dakwah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Penyu masing-masing menerima RM5,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada Baitul Mal. Manakala Surau Ikhwan Kampung Kepayan Batu 2.5 menerima RM3,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada Baitul Mal. Sumbangan itu bagi membantu pengurusan masjid dan surau serta memperkukuh pelaksanaan program dakwah dan kebajikan umat Islam di daerah berkenaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
9: Berita selanjutnya, Balai Seni Lukis Sabah berpotensi dijadikan produk kepelancongan bagi merancangkan ekonomi negeri. Isteri kepada Ketua Menteri Datin Sri Panglima Datuk Julia Salak berkata, ia menghimpunkan pelbagai karya seni hasil anak tempatan sekaligus menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung mengenali budaya dan identiti menerusi seni lukisan.
8: Di luar kita agak payah untuk melihat seni-seni, karya-karya seni di tempat-tempat lain. Dan di sini semua sudah ada. Jadi mudah-mudahan para penggiat pelancongan memasukkan Sabah Art Gallery ini di dalam kalender pelancongan mereka. Dan akan menjadi tumpuan kepada pelancong-pelancong daripada luar dan dalam negeri ini.
9: Beliau ditemui RTM sempena lawatan Mutiara GRS ke Balai Seni Lukis Sabah Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Julia turut berharap lebih ramai golongan muda mengunjungi galeri tersebut bagi melihat sendiri keunikan dan keindahan karya bakat tempatan sekaligus menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk terus mengembangkan industri seni dan kreatif negeri pada masa hadapan. Penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 merupakan langkah penting dalam usaha membanteras gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Biro Undang-Undang Wanita Gagasan Rakyat Sabah, Erviana Ansari berkata, akta berkenaan bersama penubuhan Tribunal Anti-Buli memberi ruang lebih jelas dan khusus kepada mangsa untuk mendapatkan pembelaan serta keadilan. Pelbagai insiden buli yang menyebabkan kecederaan fizikal, trauma, emosi mala dalam kes tertentu turut meragut nyawa. Katanya akta itu adalah satu kemajuan besar, namun kejayaannya tidak boleh diukur hanya melalui kewujudannya semata-mata. Keberkesanan sebentar bergantung kepada kesungguhan semua pihak untuk melaksana dan menguatkuasakannya secara telus dan berintegriti. Lebih 500 pengunjung menghadiri Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2026. Majlis disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sagmud. Program anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu menawarkan pendekatan pembelajaran interaktif bagi meningkatkan kesedaran mengenai risiko dalam talian serta menggalakkan penggunaan internet selamat dan bertanggungjawab. Inisiatif RTM menyiarkan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma menerusi platform MyTV. Aplikasi RTM Click dan laman web rasmi mendapat sambutan menggalakkan khususnya peminat bola sepak. Adun Lamag Muhammad Ismail Ayub berkata, inisiatif itu bukan komitmen berterusan, bukti komitmen berterusan RTM bagi memastikan seluruh rakyat dapat menyaksikan perlawanan bola sepak secara inklusif.
12: Terima kasih banyak kepada RTM yang membuat liputan mengenai dengan World Cup ini dan dapatlah kita seluruh rakyat Malaysia ini mengakses dan melihat World Cup ini secara percuma.
9: Muhammad Ismail ditemui pada program Ngeste World Cup bersama Miha di Taman Sri Budiman, Kinabatangan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penyertaan APCO dalam GRS perkukuh kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Sabah promosi peluang pelaburan melalui forum perniagaan di Singapura. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baik, sudah pukul 4.50 minit petang. Terima kasih untuk kamu semua yang mengucapkan selamat bertugas, menerusi Facebook, kira-kiralah juga yang menerusi WhatsApp Sabah FM, dan juga yang dengar kami menerusi siaran dalam RTM Klik. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sabah FM. Jadi di jam sekarang ini 4.50, sebentar lagi kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Angkasa Puri, dan seterusnya anda akan dapat ikuti muzik tanpa henti selama sejam. Jadi sampai sini saja iklan menemani anda untuk hari ini, dan selepas ini pukul 6 hingga pukul 12 malam DJ Edwin pula akan sambung untuk menemani anda. Jadi jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami dengan banyak manfaat. Okey, saya iklan Jamie. Kita jumpa lagi. Bye bye.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, konok dengan kawan-kawan, penduduk tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih lah kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Saya percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM lah. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuah coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Back to back music tanpa henti.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Breakfast Bar. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Selamat berhujung minggu, Sabah FM Bagus Bah RNR untuk edisi hari ini 20 Jun 2026, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah. Bersama Edwin kali ini, 6 petang sampailah 12 tengah malam. Fuh, jauh perjalanan kita kan, 6 jam bah kita bersama anda. Jadi terima kasih juga untuk kamu yang jadikan kami Sabah FM sebagai teman kamu, penghibur kamu di hujung minggu. Tadi bersama Ikle, kali ini bersama Edwin pula, okay? Sambil-sambil ada yang petang ni baru balik dari mana-mana sialangan, baru balik dari Kenduri ke, ataupun dalam perjalanan mau balik ke rumah dari mana-mana sial lokasi, ada yang baru mau keluar pergi makan, ada yang memang ada di rumah saja ujung minggu mau ambil masa berehat. Terima kasih sebab jadikan kami Sabah FM sebagai teman kamu, okay? Jadi jangan risau, Edwin akan kongsikan banyak cerita yang menarik dan juga sudah semestinya perkembangan dengan Piala Dunia 2026. Jom dengarkan lagu ini, Firdaus ML, Sabah On Soy, Sabah FM Bagus Bah.
1: Hari pertama saya di Sabah.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Terima kasih kamu yang dengar Sabah FM pada waktu ini. Kalau keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu ni kan macam mendung-mendung, kejap lagi ada yang kawasannya hujan lebat. Jadi berhati-hati kalau anda yang sedang memandu tu, perlahankan kenderaan. Kalau hujan terlalu lebat tu, dia punya penglihatan tu pun tidak berapa jelas. Masihlah hujan kan, jadi jangan lajukan kenderaan, perlahankan kenderaan. Dan juga jangan nyalakan double signal sukati. Sebab double signal tu selalunya orang nyalakan kan kalau dia laju ataupun dalam keadaan hujan lebat. Itu sebenarnya salah satu tindakan yang kurang tepat. Sebabnya kalau double signal ni tujuannya kalau kereta itu berhenti sepenuhnya supaya orang lain tahu, oh ada kereta berhenti di depan, nah, bukannya masa bergerak. Okay? Jadi sama-sama kita amalkan ataupun cara penggunaan double signal yang betul. Sebab orang-orang selalu sama double signal dengan orang tekan sekejap saja, itu untuk tanda ucapan terima kasih. Tapi kalau untuk lama tu bukan, itu hanya untuk kenderaan yang berhenti sepenuhnya. Jadi amalkan penggunaan lampu isyarat dengan betul. Okay? Baik, selepas ini untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, sebentar saja nanti pada 6.32 minit petang akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan di Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Layan terus, ini dia Sheila on 7, pria terhebat Sabah FM, Bagus Bah.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
3: Inilah hari baru, ini hari pertama.
4: Kota Belud, 101.5 FM.

0: fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun berat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Saya Ziani Kiwon, di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

0: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh adik An-Nisa binti Farid, dan akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 153.
1: Ya.

Hafiz Sub dan juga Ernie Zakri, berakhirlah pencarianku. Terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM. Bagus bah. RNR, relax dan rehat bersama Edwin sampailah 12 tengah malam nanti. Hujan lebat kan, jadi hati-hati bagi anda yang sedang memandu, yang berada di rumah tu pun tengok-tengok juga keadaan. Mana tahulah di tempat kamu tu mudah dinaiki air, berwaspada. Kalau ada amaran ataupun arahan juga dikeluarkan sekali untuk berpindah ataupun menjauhi kawasan yang mudah dinaiki air, teruslah berbuat demikian. Jangan tunggu lama-lama, orang bilang ah. Okey, jadi sentiasa berwaspadalah dengan keadaan cuaca pada waktu ini. Kita lain terus, ini dia Ricky B, setiap waktu Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

Masuk di jam yang kedua dalam R&R bersama Edwin sampai 12.30 malam ni. Terima kasih kamu yang terus bersama kami. Masih awal lagi ni. Jangan ke mana-mana. Sebab 6 jam kita bersama satu tempo yang lama, okay? Jadi kamu yang baru dengar pada hari ini, terima kasih banyak-banyak. Dan Edwin juga mau ucapkan selamat hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun bagi kamu semua yang merayakan ulang tahun. Hari jadi, happy birthday ataupun hari lahir pada hari ini. Hari

Ya, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah selalu, okey? Kita doakan agar anda semua dalam keadaan yang orang bilang sihat, dimurahkan rezeki, dan terus orang bilang, macam mana macam apa? Terus diberikan kebahagiaan. Oh, gitu. Okey, kalau kamu ada ucapan selamat hari lahir, hari jadi kah, ulang tahun sekalipun, boleh di WhatsApp kami 0194904848. Biarlah umur itu, usia itu meningkat, yang penting anda bahagia. Macam lagu Lukman Podolski ni, asal kebahagia. Sabah FM.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur EJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Rasa dan Takdir, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Kamu sedang dengar di Sabah FM Bagus Ba RNR bersama Edwin. Sampailah 12:30 malam ini. Okey, terima kasih kita ucapkan untuk kamu yang terus dengar dan hantarkan ucapan hari jadi. Nanti dari masa ke masa Edwin mau kongsikan ataupun baca ucapan anda. Dan juga jangan lupa bermula 12:30 malam ini, esok 21 Jun merupakan sambutan Hari Bapa. Kalau kamu ada ucapan sempena Hari Bapa pun boleh juga. Okey, kita kasih meriah sambutan Hari Bapa. Kita hargai insan yang bergelar bapa ataupun ayah. Okey, cerita pasal sambutan Hari Bapa ni, kita di Sabah FM pun ada pertandingan yang kita laksanakan untuk kita meriahkan dan untuk kita hargai insan yang bergelar ayah ni sebagai seorang wira. Kejap lagi lah Erin kongsikan untuk anda apa pertandingan itu selepas berita Sabah FM 7.30 minit malam ini. Lain terus, ini dia Dato' Francis Landong, Longoi Missing Kavaro, Sabah FM Bagus Bah.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Raidin Robin dalam Berita Sabah FM. Akta Keterjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu berkata, penggubalan akta berkenaan antara lain bertujuan memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Katanya perkara itu perlu disegerakan bagi memastikan bekalan makanan negara terjamin susulan ancaman fenomena El Nino dan perubahan iklim yang berisiko mengancam sektor pengeluaran makanan tempatan. Selain memastikan negara mempunyai sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan automatik serta mekanisme penyaluran bantuan yang lebih berkesan kepada sektor pengeluaran makanan. Balai Seni Lukis Sabah berpotensi dijadikan produk pelancongan bagi merancangkan ekonomi negeri. Isteri kepada Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak berkata, ia menghimpunkan pelbagai karya seni hasil anak tempatan sekaligus menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung mengenali budaya dan identiti menerusi seni lukisan. Beliau ditemui RTM sempena lawatan Mutiara GRS ke Balai Seni Lukis Sabah, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Julia turut berharap lebih ramai golongan muda mengunjungi galeri tersebut bagi melihat sendiri keunikan dan keindahan karya bakat tempatan, sekaligus menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk terus mengembangkan industri seni dan kreatif negeri pada masa hadapan. Padang Bandaran Sanakan kini dalam perancangan untuk dinaik taraf bagi memberi ruang kepada penganjuran program berskala besar dilaksana di Sandakan pada masa hadapan. Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS, Dato' Walter Kenson berkata, selaras peranan MPS selaku pentadbir daerah, naik taraf itu bagi memastikan kemudahan infrastruktur berada pada tahap kondusif sekaligus memacu pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan penduduk. Beliau menyatakan demikian di Sandakan. Lebih 500 pengunjung menghadiri Carnival Community Kempen Internet Selamat Daerah Kota Kinabalu 2026. Majlis disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmut. Program Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu menawarkan pendekatan pembelajaran interaktif bagi meningkatkan kesedaran mengenai risiko dalam talian serta menggalakkan penggunaan internet yang selamat dan bertanggungjawab. Usaha pembangunan laluan eko-pelancongan di Pulau Sepanggar terus diperkukuh menerusi program pembangunan eko-hiking trail Pulau Sepanggar. Menurut kenyataan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, program itu bagi memperkasa potensi Pulau Sepanggar sebagai destinasi pelancongan lestari. Program Anjuran Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat DBKK itu dilaksana dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Perhutanan dan Taman-Taman Sabah. Fokus utama program adalah melaksanakan kerja penetapan laluan pendakian, pengukuran jarak, penentuan kawasan rehat dan mengenal pasti kawasan yang berisiko tinggi sepanjang laluan. Inisiatif RTM menyiarkan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma menerusi platform MyTV dan aplikasi RTM Click mendapat sambutan menggalakkan, khususnya peminat bola sepak. Adun Lamag Muhammad Ismail Ayub berkata, inisiatif itu bukti komitmen berterusan RTM bagi memastikan seluruh rakyat dapat menyaksikan perlawanan bola sepak secara inklusif. Beliau ditemui pada program Ngeste World Cup bersama MIHA di Taman Sri Budiman, Kinabatangan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Sufian Suhaimi, terasa ada. Terima kasih kamu yang terus sentiasa ada bersama Edwin juga dalam RNR sampai 12:30 malam ini. Okey, sempena dengan Hari Bapa, besok kan 21 Jun, kita ada pertandingan, iaitu pertandingan potret bersama dengan ayah sempena Hari Bapa. Kalau kamu ada tengok di media sosial kami di Facebook, anda boleh kongsikan gambar terindah anda bersama dengan ayah tersayang dengan caption yang paling kreatif. Okey, bukan hantar gambar saja, kena ada caption yang paling kreatif. Lepas tu kamu boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848. Okey, setelah kami terima gambar tersebut, kami akan muat naik di laman Facebook Sabah FM. Lepas tu barulah kita akan buka untuk undian melalui jumlah like paling banyak. Okey, jadi kalau jumlah like-nya terbanyak, dua pemenang kita akan cari akan memenangi hadiah bernilai RM300. Fuh, okey, lumayan juga ni kan. Jadi kongsikan kenangan anda sempena Hari Bapa ini dengan pertandingan ataupun hashtag potret bersama ayah. Lepas tu ada juga yang tanya, macam mana kalau ayah sudah tiada? Boleh kongsikan juga. Mungkin anda ada simpan lagi gambar ayah sewaktu bekerja dulu ke, ayah masa muda-muda dulu ke, anda masa kecil bersama dengan ayah. Kalau ada gambar tersebut, cuba kongsikan. Boleh kongsikan. Yang penting captionnya yang paling kreatif. Itu yang kita mau. Kita mau terus kenang jasa ayah kita. Mungkin ada yang sudah pergi mendahului ataupun masih lagi ada pada waktu ini. Kita rayakan ayah sebagai wira kita. Jadi hantar gambar anda di WhatsApp kami 019-490-4848. Hantar sebelum atau pada 25 Jun Kamis depan. Okey, itu tarik tutup untuk anda hantar gambar. Selepas anda hantar, kita akan muat naik di Facebook dan kita akan berdasarkan undian, siapa yang paling banyak like, kita akan berikan hadiah RM300 kepada dua pemenang. Senang ya kan? Okey, dapat nanti Edwin akan kongsikan di masa ke masa supaya kamu tidak ingat, anda ingat pula, kamu tidak lupa. Dan kamu boleh tengoklah di Facebook kami Sabah FM Bagusba berkenaan dengan pertandingan hashtag potret bersama ayah. Selamat Hari Ayah. Baik, selepas ini untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, pada 7.48 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan di Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu 8 malam nanti kita akan ikuti ulangan carta lagu artis Sabah kelas 8 hingga 9 malam. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sabah

0: Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sub FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pertemuan anda pastinya bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Untuk hari ini edisi 20 Jun 2026, kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-15 sudah kita minggu ini. Jadi di manakah kedudukan 10 buah lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah? Adakah kita ada juara baru untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini? Kalau ada lagu pencalonan baharu, pastinya minggu hadapan akan ada lagu yang tersingkir keluar. Panjang singkirnya tu guys. Jadi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10 yang telah pun anda undi. Nampaknya lagu ini adalah Hai Turun 3 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-7, siapa lagi kalau bukan Sweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studios.
1: Musim ke-17 anak tangga ke-10

Santai-santai hujung minggu sambil dengarkan siaran Sabah FM di frekuensi kami 89.9 juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak yang terus setia dengarkan siaran Sabah FM dari awal lagi pukul 6 pagi sehinggalah sekarang. Jom kita berhibur pula dengan lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-9. Minggu lepas di anak tangga yang ke-9. Minggu ini di anak tangga yang ke-9 iaitu Alastair Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Alastair Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 pastinya terbitan Firdaus dari seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi, adakah kita ada juara baru untuk minggu ke-15? Kalau Niza tengok-tengok macam ada perubahan, banyak perubahan untuk minggu yang ke-15 ini. Ada yang lagu turun, ada yang lagu naik. Tiba-tiba lagu ni jadi juara. Adakah lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Kita kasih surprise dulu kamu. Mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini pun kekal di anak tangga yang ke-8, iaitu Kumpulan Mawar B6, lagu Darimu, lagu dan lirik Wan Katulis Tiwa, Studio One Talent. Jom kita berhibur dengan lagu Darimu, kekal di anak tangga yang ke-8. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini yang dalam pemanduan tu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan pastinya ada juga yang DM Niza, WhatsApp Niza. Niza, semua lagu saya dicalonkan. Sekali Niza cek dalam sistem Zeta kami, tiada lagu kamu. Sebab kamu belum hantar. Kamu belum hantar lagi lagu yang anda sudah buat ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Semuanya mudah di hujung jari. Undian kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah pun di hujung jari kita. Lagu kamu pun boleh saja kamu hantar melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Anda email sertakan audio lagu kamu dalam format MP3, lirik bertype dalam Microsoft Word, profil artis dan juga syarikat rakaman kamu sertakan dan email ke urrkrtmkk@gmail.com. Huruf kecil urrkrtmkk@gmail.com. Unit urusan rancangan dan rakaman akan membuat borang dan akan menilai lagu-lagu ini, akan dinilai bukan terus lulus. Lagu ini akan dinilai kepada panel penilai lirik. Untuk semua bahasa, panel penilai muzik, pastinya panel penilai muzik kami. Okey, jika lagu anda lulus, akan di email juga tahniah lagu anda lulus dan boleh disiar di stesen Radio RTM Sabah. Dan jika lagu anda gagal, nanti panel penilai lirik dan muzik akan sertakan sebab-sebab kenapa lagu anda gagal. Okey, jadi boleh perbaiki lagi kan. Mudah sahaja. Jangan lupa, okey, email lagu baru anda ke sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Jadi bolehlah lagu anda dicalonkan dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Baiklah, mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik 3 anak tangga minggu lepas. Orang Sabah bilang paling uncit nombor 10, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendrian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum sendiri.

Kembali bersama dengan Miza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas. Pasti yang dalam perjalanan tu sambil memandu, sambil dengar siaran Sabah FM, sambil dah berfikir esok hari bapak lah, mau bawa ayah saya makan di mana, mau kasih hadiah ayah saya apa. Esok anda jangan lupa sambutan hari bapak tarikh 21 Jun 2026. Jadi selamat hari bapak lah untuk anda yang bergelar ayah, daddy, bapak. Okay, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Banyak tau lagu yang jatuh untuk minggu ini, turun terus lagunya, kurang mendapat undian daripada anda. Okay, yaitu lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini turun dua anak tangga menduduki anak tangga yang keenam. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Billy at Lee Slumber, lirik NK Studio, Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, siaran setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pula pukul 8 hingga 9 malam, pastinya di Sabah FM. Bagus sebab kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang keenam, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mohogani Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kelima.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Nampaknya 3 buah lagu lagi belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ke-15. Lagu di anak tangga yang ketiga, dua dan juga juara untuk minggu ke-15. Sebelum kita mendengarkan 3 buah lagu ini, apa kata kita dengarkan dahulu? Wow, dengarkan apa tu? Dengarkan dahulu lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-15. Kalau ada lagu pencalonan baharu, pastinya akan ada lagu yang tersingkir keluar. Alahai, sedihlah pula. Kan minggu depan kita sedih sebab ada lagu yang tersingkir keluar. Sebab minggu ini 11 buah lagu anda undi ya. Lagu yang dicalonkan untuk minggu ini iaitu tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu sejak bikin takut orang Sabah bilang. Penyanyi Kamarul, lagu dan lirik Kamarul dan Vili, studio Epimusic at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-15. Kelas musim ke-17. Pencalonan lagu baharu minggu ini.

0: Baiklah, itu dia lagu pencalonan baru untuk minggu ke-15, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjuluki anak tangga yang ketiga. Lagu ini, Alahai. Memang terkejut sebab apa? Lagu ini minggu ke-14 menjadi juara. Tapi minggu ke-15 turun dua anak tangga, menduduki anak tangga yang ketiga pula. Siapa lagi kalau bukan Kiroy dengan lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik S-Bone Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga ketiga.

0: Lagu siapakah yang menduduki anak tangga yang kedua dan juga juara untuk minggu ke-15? Dua buah lagu lagi yang belum kita dengarkan. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang naik tiga anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang kelima, minggu ini di anak tangga yang kedua. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga kedua.

0: Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ini? Ha, kalau minggu-minggu bersama dengan Niza, menemani Niza setiap hari Sabtu, pasti anda tahu sudah lagu siapakah yang menjadi juara, kan? Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ketiga, jadi naik dua anak tangga. Minggu ini menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-15. Siapa lagi kalau bukan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio, Kelas Musim ke-17.
1: Juara minggu ini

Tahniah Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita menjadi juara untuk minggu ke-15 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi carta lagu artis Sabah, rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan jangan lupa, selepas sahaja selesai kelas, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi lagu-lagu. 11 buah lagu yang anda undi untuk minggu ini. 11 buah lagu tu lagu apa? Niza imbas kembali antara lagu-lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10 tadi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah minggu ke-15. Lagu di anak tangga yang ke-10, Luka di Hati Sweli. Di anak tangga yang ke-9, Rimba Bayu LS Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8, Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-6, Kau di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-5, Biar Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Di anak tangga yang ke-4, Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang ke-3, Sentiasa Ada Kiroy. Lagu di anak tangga yang ke-2, Masih Ada Ruang UZM. Dan juara untuk minggu ke-15, lagu Kita persembahan Hedy Moro. Dan lagu yang dicalonkan untuk minggu ini, lagu pencalonan baharu, yaitu artisnya Kamarul, tajuk lagunya Tirai Besi. Jadi 11 buah lagu anda undi sehingga minggu hadapan, selepas sahaja selesai siaran kelas pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik dan undian akan ditutup hari Rabu depan pukul 12.30 malam. Okey, hanya beberapa hari sahaja untuk anda, peluang anda untuk mengundi kesemua lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Jangan lupa siaran ulangan

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
0: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Guys, Merry Grace nih. Kamu tau gak walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah. Inilah hari baru, ini hari
1: pertama. Back to back music, tanpa henti.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Relax dan Rehat bersama Edwin. Ini jam yang kelima. Kami terus temani anda sampailah 12:30 malam ini. Wow, terima kasih kamu yang terus dengarkan Sabah FM. Kalau hujung minggu, kita bersiaran selama 6 jam untuk satu penyampai. Okey, jadi kalau hujung minggu ni kan, senang hatilah sebab ada perlawanan Piala Dunia yang berlangsung awal pagi ini sampailah ke subuh, boleh bangun lambat. Itu yang syuknya kalau hujung minggu. Apalagi tengah-ngam pasukan pilihan beraksi untuk perlawanan yang akan berlangsung ini. Okey, jadi cerita pasal perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Sekejap lagi lah Edwin akan kongsikan perlawanan apa yang berlangsung pada awal pagi nanti untuk edisi 22 Jun 2026. Terus dengar bersama kami, Sabah FM, Bagus Bang.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Sahabat FM, bagus bah kembali bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Kita terus kongsikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, untuk edisi 21 Jun, maksudnya lepas tengah malam ini masuk edisi Ahad, ada perlawanan yang akan berlangsung. Okey, pagi nanti perlawanan antara Netherlands dan juga Sweden. Okey, jadi tapi anda boleh saksikan untuk grandstandnya bermula 12:30 malam ini di saluran Sukan Plus. Manakala 3 pagi nanti perlawanan antara Jerman menentang negara berikutnya juga akan kita bawakan Côte d'Ivoire. Itu kan sebutannya tu kan. Okey, itu akan bermula 4 pagi kick off, tetapi grandstandnya akan bermula 3 pagi di saluran TV OK. Lepas tu perlawanan berikutnya ini melibatkan negara Ecuador dan juga Curacao. 8 pagi nanti untuk kick off, grandstandnya bermula 7 pagi, ini di saluran Sukan Plus. Manakala, ini ramai juga yang tunggu ni, perlawanan antara Jepun dan juga Tunisia. Okey, ini 11 pagi grandstand akan kita bawakan, manakala kick offnya pada 12:30 hari esoknya ataupun hari Ahad ni lah kan. Okey, jadi kalau hari Minggu ni bolehlah kamu tengok maraton back to back sebab hujung minggu. Itu saja peluang yang ada kalau anda kebetulan mau tengok bola empat perlawanan ni kan. Okey, tapi kalau terlepas pun tidak apa sebab kita ada sorotan juga kita bawakan untuk anda, bukan saja di radio tetapi juga di saluran RTM. Macam mana kamu mau tahu tu? Kamu mau turun saja aplikasi RTM Klik, di situ ada saluran khas yang kita bawakan sempena dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi kita percuma saja, RTM pun cukup bangga kerana menjadi penyiar rasmi dan secara percuma kita berikan untuk semua rakyat Malaysia. Layan terus, ini dia SULI Sumandak Borneo. Sampai FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus.

So Fast dengan tajuk lagunya Janjiku. Terima kasih anda yang terus dengar bersama Edwin sampai 12:30 malam ini dalam R&R #relaxdanrehat. Okey, santai siap malam ni kan. Sambil menantikan perlawanan yang akan berlangsung 1 pagi ini, tapi grandstandnya akan bermula 12:30 malam inilah. Mana tahu ada yang mau sokong Netherlands menentang Sweden. Okey, kita nantikan. Kalau kamu ada ramalan awal pun boleh juga kongsikan, kerana ini adalah perlawanan untuk match 2 dalam kumpulan. Okey, maksudnya untuk permainan perlawanan yang pertama sudah selesai, ini pula perlawanan yang kedua dalam kumpulan. Kalau anda tahu juga ataupun mengikuti perkembangan terkini, ada dua negara yang sudah pun melayakkan diri ke pusingan kala mati ataupun round 32. Okay, yang sudah pastinya tuan rumah Mexico sudah pun berjaya melangkahkan kaki ke round 32. Begitu juga tuan rumah USA juga berjaya melangkah ke round 32. Wow, tahniah-tahniah tuan rumah yang telah pun melangkah ke peringkat seterusnya. Dan 32 negara akan bersaing untuk melayakkan diri ke round 16 ataupun pusingan ataupun perlawanan 16 pasukan yang terlibat. Okay, makin lama makin tinggi dia punya, orang bilang, pressure tu kan, kalau dalam Piala Dunia ini. Okay, jadi kita ucapkan tahniah kepada negara yang sudah pun melangkah ke peringkat berikutnya, iaitu round 32. Kita akan nantikan negara mana lagi akan bersama-sama selepas ini. Baik, Edwin mau kongsikan, ini juga berkenaan dengan sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang sudah pun berlangsung tadi. Semuanya selepas inilah untuk anda. Terus dengar Sabah FM, ini dia Adele, Easy On Me. Sabah FM, Pagus Bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Bisa senyumnya.

Relax dan rehat di Sabah FM bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Hari ini, kalau kamu tengok tarikan 20 Jun 2026, 2006, 2026. Oh, okay. Jadi macam dia ada kesamaan di situ. Gitu kan. Kita mengkongsikan hari ini juga merupakan sambutan Hari Wartawan Nasional 2026 ataupun singkatannya HAWANA. Edwin berkongsi, ini berkenaan dengan anugerah Hari Wartawan Nasional HAWANA telah pun diberikan kepada Datu Suhaimi Sulaiman, nama yang tidak asing lagi dalam industri penyiaran. Dan Datu Suhaimi merupakan bekas pengarah penyiaran, ketua pengarah penyiaran Malaysia juga, dan telah pun diberikan anugerah ini sebagai penghargaan beliau di dalam bidang kewartawanan dan juga di dalam media. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Datu Suhaimi ataupun lebih mesra dengan namanya dipanggil sebagai Tok Mi. Tahniah. HAWANA telah pun berlangsung di Pulau Pinang ataupun di Pika Butterworth Arena Pulau Pinang dengan memberikan juga penghargaan bukan saja dari segi sambutannya tetapi juga dari segi anugerah serta pelbagai lagi acara telah pun dilangsungkan dan turut dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Tapi apa yang menarik perhatian juga, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Suhaimi berkenaan dengan penggunaan AI. Okay. Penggunaan AI penting untuk membantu wartawan dalam urusan pengumpulan fakta dan data, tetapi janganlah ia digantikan terus kerana ia juga tidak mampu menggantikan peranan wartawan yang diterajui oleh manusia. Itu penting. AI boleh membantu tetapi tidak boleh menggantikan tugas sebagai wartawan. Okay, baik. Terima kasih Tok Mi kerana terus memberikan kami peringatan berkenaan dengan teknologi AI dalam media ini. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Suhaimi Sulaiman, penerima anugerah Hari Wartawan Nasional HAWANA 2026. Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 11 malam Sabah FM. Baguslah.

0: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, Bang. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI pemangkin kewartawanan, sentuhan kemanusiaan tiada ganti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Dana Inovasi Media akan diteruskan bagi menyokong inovasi dan transformasi digital industri media. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, dana berkenaan diwujudkan bagi membantu organisasi media menyesuaikan operasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan landskap industri.
1: Kerajaan bersetuju untuk meneruskan peruntukan dana inovasi media bagi membantu organisasi media negara melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital industri media. Sekarang ini, 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhannya berjumlah 24.57 juta ringgit dari dana inovasi media fasa 1 hingga fasa 5. Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik. Ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar turut mengumumkan pertambahan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit

0: disalurkan kepada tabung Kasiat Ahwana bagi memperkukuh bantuan kebajikan kepada pengamal media yang memerlukan, selain penghargaan terhadap jasa dan sumbangan dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat.
1: Sehingga hari ini 773 pengamal media seluruh negara terima sumbangan berjumlah 2.26 juta ringgit. Tapi kerana kejayaan ini, kerana semangat ihsan dan kasih, maka tabung Kasih Ahwana bagi tahun 2026 diberi peruntukan 1 juta ringgit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, penerima Anugerah Ahwana 2026, Datuk Suhaimi Sulaiman menegaskan kecerdasan buatan AI tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Teknologi itu hanya berfungsi sebagai alat sokongan bagi membantu proses pengumpulan fakta dan data dalam tugas kewartawanan.
2: Ya, cuma boleh membantu kita dalam fakta, dalam data dan sebagainya. Jadi akhirnya, jangan risau, AI itu ada untuk kita lebih maju dan lebih bagus dalam penceritaan kita. Ya, jadi perubahan yang baik untuk kita wartawan sebenarnya.
0: Menurut beliau, AI tidak mampu menandingi sentuhan kemanusiaan dalam penceritaan yang menjadi kekuatan utama seorang wartawan. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Cabaran terbesar kini berpunca daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Akta Kerjaminan Makanan Negara dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggubalan akta itu kini sedang diperincikan bagi memastikan kestabilan bekalan makanan negara. Terdahulu, menurut beliau, penggubalan akta itu perlu disegerakan selain membolehkan pelaksanaan sistem amaran awal, pelan kesiapsiagaan dan bantuan lebih berkesan susulan ancaman perubahan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad memaklumkan rundingan Malaysia dan Thailand mengenai isu import udang masih diteruskan. Kedua-dua negara sedang mencari penyelesaian terbaik, mengambil kira aspek keselamatan makanan dan biosecurity selain memastikan kepentingan negara serta hubungan perdagangan dua hala terus terpelihara. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
4: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil dah telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Ya, dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Menurut beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu. Namun, ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Orang kita pun takut. Jadi, skenario kita yang dulu kita sebut data lewat ini, sebab tu mengatur data lewat ini. Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia. Perkahwinan tidak berlaku. Jadi anak tidak dapat perkahwinan. Isu data lewat dia ini adalah disebabkan mereka selain daripada negara masalah. Warga tak dapat. Jadi yang duduk jauh di kedalaman. Kalau ini adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Tambah beliau, pendaftaran kelahiran penting bagi memastikan setiap individu mempunyai rekod pengenalan diri yang sah. Perkembangan banjir di Kampung Ulu Geruntum, Gompeng. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Bandaran Gopeng, Perak berkurangan kepada 65 orang malam ini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah keluarga terjejas kekal 20 keluarga. Sementara itu, Met Malaysia menjangkakan hujan di kebanyakan daerah di Perak malam ini, manakala Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan paras air sungai masih berada pada tahap selamat.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi tumpuan kumpulan E antara Jerman dan Ivory Coast dijangka sengit apabila kedua-dua pasukan mengamalkan pendekatan permainan berbeza. Pemerhati bola sepak negara, Datuk Richard Scully berkata, Jerman kekal sebagai pilihan berdasarkan reputasi dan pengalaman. Namun, Ivory Coast berupaya mencipta kejutan menerusi corak tekanan tinggi serta serangan balas pantas. Keupayaan melakukan transisi pantas menjadi kekuatan utama Ivory Coast untuk menguji pertahanan lawan yang dijangka lebih menguasai permainan. Penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer, mengumumkan bakal menamatkan kerjaya antarabangsa selepas Piala Dunia FIFA 2026. Pemain berusia 40 tahun itu membuat pengumuman menjelang aksi kumpulan E menentang Ivory Coast yang bakal menjadi penampilan ke-126 bersama skuad kebangsaan. Juara Piala Dunia 2014 itu mahu memberi fokus sepenuhnya kepada kempen terakhirnya bersama Jerman.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam 2 insiden letupan bom di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan. Pihak berkuasa mendedahkan letupan pertama menyasarkan sebuah trak penumpang sebelum letupan kedua berlaku ketika mangsa cedera dibawa ke hospital. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Ebola disahkan di Republik Demokratik Kongo, DRC, kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Menurut beliau, kapasiti rawatan juga telah ditingkatkan kepada lebih 516 katil dengan kemudahan tambahan sedang disediakan bagi menampung kes yang masih menular dalam komuniti serta menguruskan kes disyaki sementara menunggu keputusan makmal.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Inovasi Media Perkasa Transformasi Digital. AI Pemangkin Kewartawanan, Sentuhan Kemanusiaan Tiada Ganti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

RNR edisi hari ini Sabtu 20 Jun 2026 bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Ni jam yang terakhir kami kasih hibur kamu dengan lagu-lagu yang terbaik. Okey, jadi ada satu jam lagi sebelum kita beralih ke hari yang baru, 21 Jun. Ini bermakna 21 Jun adalah sambutan Hari Bapa. Jadi jangan lupa untuk ucapkan selamat Hari Ayah kepada insan yang tersayang, ayah kita, wira kita kan. Cerita pasal Hari Ayah ini, Hari Bapa ni, jangan lupa anda boleh ikuti pertandingan hashtag potret bersama ayah yang kita anjurkan di Sabah FM dengan menghantar gambar potret anda bersama dengan ayah ataupun gambar ayah sendiri dengan caption yang paling kreatif. Kamu boleh hantar sekarang ataupun sebelum serta pada 25 Jun akan datang ini. Hantar di WhatsApp kami 0194904848. Gambar, dua gambar yang paling tinggi like-nya akan kita bagi hadiah RM300. Nanti kamu hantar di WhatsApp, lepas tu kami akan muat naik di laman Facebook kami. Setelah kita buka untuk undian, di situlah anda kasih share, anda kasih suruh orang ramai undi. Siapa paling tinggi undiannya, itu yang kita pilih sebagai pemenang, okay? Jadi itu akan kita lakukan setelah kita tutup penyertaannya pada 25 Jun nanti. Jadi ambil masa kamu, cari gambar yang lama pun boleh, gambar anda bersama dengan ayah yang terkini, walaupun ada juga yang tanya kan, kalau ayah yang sudah tiada, ayah sudah pergi macam mana, boleh cuba. Kalau anda mungkin dalam simpanan ada gambar-gambar lama, gambar anda sewaktu kecil bersama dengan ayah pun boleh juga, tiada masalah. Yang penting caption itu paling kita mau, caption paling kreatif itu yang kita mau, dan itu sebagai penentu gambar anda dipilih untuk orang bilang untuk kita post dan seterusnya mendapat undian like terbanyak. Okay, jadi itu sempena dengan Hari Bapa hashtag potret bersama ayah. Layan terus Haziq Rosby, Nur Leila, Sabah FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

bersama Edwin dalam RNR sampai 12 tengah malam ini. Terima kasih banyak-banyak sebab terus setia dengar kami. Sementara anda menantikan perlawanan Piala Dunia yang akan bermula 12 tengah hari ini untuk Grandstand, manakala kick off 1 pagi nanti. Ini melibatkan Netherlands menentang Sweden. Lepas tu paginya nanti jam 4, ini pun mesti ramai yang mau tengok ni kan, Jerman melawan Ivory Coast. Okay, itu akan berlangsung pada 4 pagi. Manakala 8 paginya nanti Ecuador menentang Croatia dan juga Tunisia menentang Jepun pada 12 tengah hari. Ada 4 perlawanan. Ada yang sanggup nak tidur ni kan, back to back dorang mau tengok. Kamu boleh saksikan di saluran TV OK dan juga Sukan Plus serta di aplikasi RTM Klik. Okay, itu perlawanan yang sedang ataupun bakal berlangsung. Tapi yang sudah pun berlangsung lah kan, kita mau kongsikan. Ini sudah kita bawakan baru-baru ini. USA yang menentang dengan Australia telah pun selesai tadi 2-0. Lepas tu Scotland menentang Morocco juga sudah pun selesai. Scotland 0, Morocco 1. Brazil menentang Haiti. Ini sempat Edwin tengok siang tadi. Brazil 3 gol, Haiti tidak berjaya menjaringkan gol, manakala Turki menentang Paraguay. Paraguay 1, Turki 0. Itu perlawanan yang sudah pun berlangsung untuk hari ini. Dan esoknya pula ada lagi. Okay? Jadi kamu jangan lupa untuk saksikan di TV Sukan Plus dan juga saluran TV OK untuk dapatkan perlawanan ini secara langsung ataupun di aplikasi RTM Klik. Di situ betul-betul percuma dan ada saluran khas sempena dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kita terus berhibur dengan lagu ini. Lagu tema Piala Dunia bagi tahun 2026. Ini dia, Die Die, Sabah FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merana.

Sabah FM, bagus bah. Terima kasih banyak-banyak yang ada bersama kami di WhatsApp 0194904848. Ada yang hantar untuk hashtag potret bersama ayah. Ini sempena hari ayah, bermula hari ini sampailah 25 Jun. Anda boleh hantar potret anda, gambar anda bersama dengan ayah ataupun ayah berseorangan di dalam gambar tersebut dengan caption yang paling-paling kreatif. Okay, hantar di WhatsApp kami 0194904848. Setelah kita tutup, kita akan upload gambar tersebut di laman Facebook. Lepas tu kita buka untuk anda meraih undi. Undi melalui like terbanyak. Dua gambar yang mempunyai like paling tinggi ataupun paling banyak, kita akan hadiahkan wang ataupun bernilai RM300. Siapa mau bagikan? Sempena hari bapa ini, okay? Jadi jom kita ramai-ramai dan kita meriahkan dan kita hargai ayah kita. Ayah kita, wira kita. Alright, okay. Baik, apapun, sampai di sini siap pertemuan kita untuk edisi hari ini 20 Jun dalam RNR. Selepas ini 12:30 malam nanti kita akan sambung siar siaran radio dari National FM. Dan kamu yang memang akan tengok perlawanan sekejap lagi, jangan tidur, jangan terlelap. Kasih tahan-tahan sikit tu mata. Kalau terlelap pun kasih on to alarm untuk bangun tengok perlawanan 1 pagi ini, okay? Terima kasih untuk anda yang terus dengar hingga laku waktu ini dan sampai ke penghujung siaran Sabah FM edisi 20 Jun. Sampai kita berjumpa lagi, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Dalam kehidupan kita nih, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Nggak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Bang.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
2: Saya Masya Milan, saya dengar Sabah FM Bagus Bang.

آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM untuk segmen Nasional 126 Geng Burung Hantu edisi hari ini 21 Jun 2026 hari Ahad. Hanya akan menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Segmen sebelum ini Nasional Malam bersama DJ Reza telah menemani anda dengan pilihan lagu dari jam 8 malam tadi untuk jam pertama Geng Burung Hantu. Susunan nak lagu-lagu rock segar untuk anda tentunya di Nasional FM.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Baik pendengar setia Nasional FM, seperti dijanjikan setiap pagi Ahad dari jam 1 pagi hingga ke 2 pagi, kita akan bersama rakan dari Salam FM dalam segmen khas yang sentiasa dinantikan ramai, Misteri Malam di Sebalik Mata. Malam ini kita akan menyelami satu kupasan yang cukup menarik berkaitan tajuk Neraka Realiti yang menggerunkan untuk episod ke-23. Mengapa malam sering dikaitkan dengan pelbagai kisah yang sukar dijelaskan? Sama-sama kita dalami, mengambil hikmah dan pengajaran dengan tajuk yang akan dibawakan. Jadi kepada anda yang masih berjaga, sedang memandu, bertugas atau berehat di rumah, teruskan bersama kami dengarkan perkongsian yang penuh dengan ilmu dan pengajaran, Misteri Malam di Sebalik Mata. Salam FM, hanya di Nasional FM. Terus setia bersama.

0: Kami Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Misteri mana di sebalik mata? Misteri tersebut

0: Seling malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata hari ini bersama dengan saya, Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang dibawakan pada malam ini. Kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misteri malam di sebalik mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi, seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat doktor?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim doktor. Baik, doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misteri malam di sebalik mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik doktor, sebagaimana yang doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali washabbi ajmain. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf selaku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah, kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, bagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis, kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Quridat 'alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha." فخشيت أن تخشاكم فقلت رب فقلت ربي وأنا فيهم فصرفهم عنكم. Hadis ni adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi, mengenai peristiwa di mana Nabi SAW bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizat lah Allah Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku, sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku. Lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Haza hajarun rumya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan sehingga hadis ini pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Zahzam 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi thalath syu'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la ghalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillin min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara? Kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit. Makin sedut makin sempit. Dahlah sempit dan dia menyakitkan, terpanas. Ya, itu gambaran. Belum lagi dihumban dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'illam taf'alu walam taf'alu fattakun nara lati wakuduhan nasul hijar wa'adat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas. Bila dibakar, dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api itu. Tapi api neraka punya percikan sebesar kasar. Kasar ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca itu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Laza, Hutamah, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah, tempat hancur. Jahim macam mana kita sebut hari itu. Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar. Apa yang menjadikan kamu dihumba dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, utitu bil buraq wa huwa dabatan abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Ini dah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit. Di situ langit dibuka, dawara'aitu al-jannata wan nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, doktor, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
3: Baik, memang dia, kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Itu pasal masa Isra dan Mi'raj, so Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditontonlah. Dia dah wujud siap dah. Dah ada dah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
3: Allahu Akbar. Kepanasan dia. Okey. Tahap kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawma minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi. Kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baik, Nam, kita nak rehat seketika.
2: Doktor? Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam Misi Balik Mata kembali selepas ini. Okey.

0: kembali mata. Misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Baik, ini malam di sebalik mata. Malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru saja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum rehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk.
2: Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka. Kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas, dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit selajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak nak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matwiyatun biyamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka, jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahu alam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam. Ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan, ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut. 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. Keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. bermula daripada neraka jahanam yang paling atas. Lepas itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Nota, sebagaimana kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawal ni, doktor.
3: Baik.
1: Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Ana. Baik. Memanglah kita pun ada jaga, ya. Masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah, dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah, Malikul Maut. Malikul Maut Israel tak disebut dalam Quran, dia sebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri. Kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, Kalau tak senyum orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang. Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya adalah kasar. Kasar, iaitu dari segi perkataannya menggerungkan. Tidak ada toleransi. Dan tidak ada budi bicara. Tidak ada kompromi. Tidak ada pujuk rayu. Tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat bengis. Sidak ni bengis, tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq, dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia, mata dia sebagai kilat. Kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring. Mulut mereka ada taring. Yajurruna asharahum, mereka tarik rambut orang. Di ahadi min quwwa mislu quwwatil thaqalain. Kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit, jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahuakbar. Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita. Nak usahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk, itu baru muka nakir. Belum lagi Malik Malik Zabaniyah lagi penjaga api neraka, tak pernah senyum orangnya ini. Wallahu'alam.
1: Baik, doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM bersama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim. Membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad, Hanim, 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi RPJ Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tergamam kan.
1: Rasanya Hanim boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya sayalah yang terlepas tu.
1: Silakan Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengan Anim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir, kamu telah memperoleh kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dalam syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tarik. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anim, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah, kalimatu tauhid, ikhlas, duduk terbenam tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat, la ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya, tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni, tapi bukan bermakna tinggal yang lain. Bayangkan, kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelangkabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah, Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa, isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minasyaitan saja, at-ta'awudz bihi minan nar, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah ajirna, bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap ajir, ya Allah berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh, tapi dia baca dengan pendek, ajirna, jarak yang jeri, maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu, satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah. Menangis kerana Allah, malam-malam dia bangkit, solat tahajud dua rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamus an-nar ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis, menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian bapa bas'ayna, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka aula bihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tatla'u 'alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, meraung sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila para Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi lasulil firdaus, ya Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus, memang kita tak layak dengan amalan kita. Tapi aku tak mampu untuk dibakar di api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi adalah manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus, kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, di bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis sendiri, solat dua rakaat, menangis sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu a'lam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kekasih Allah. Sayyidul syafa'ah, dia memberikan syafa'atul kukra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Yalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi diutuskan untuk menyelamatkan kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu berjaga-jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam kita naklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana besar sangat hari akhirat tu, ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pengutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake dia. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Dalam diri dia dah ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah lagi. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik, agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1, Jumaat depan nak buat pula RM2, Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi, dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari di dunia, bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idhnil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita nak ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang sama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu'alam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik Doktor, untuk yang terakhirnya Doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk episod kali ini Doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya itu Doktor?
3: Terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang je boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa kibukaan anti ma'i fil jannah. Dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata, apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca, bismillahirrahmanirrahim, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wahia tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha syahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih tu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu. Kambing mengembek kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu wahia tafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas, kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam. Bila dibakar begitu lama, kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahia tafur, hampir nak pecah. Marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid, neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara, neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita neraka juga ada perasaan marah, dendam, marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, dia berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita dasar, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor. Kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
3: Okey, terima kasih Nak. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk, kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh, manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah, dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah, ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insyaAllah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi sedetail berkaitan dengan neraka ini, bagaimana untuk kita selamatkan daripada

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia geng Burung Hantu. Hanim di sini terus menemani pagi anda. Terima kasih kepada DJ Ahnaf dari Salam FM yang sebentar tadi bersama-sama dengan kita dengan tajuk kupasan neraka realiti yang menggerunkan dalam misteri malam di sebalik mata. Bagi yang masih berjaga, teruskan mendengarkan Nasional FM juga. Hanim kongsikan info daripada laman web rasmi Public Info Banjir. Keadaan di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air adalah dalam tahap melebihi tahap bahaya, iaitu 25.65 meter. Okey, sekarang dari pukul 2 pagi itu mencatatkan trend adalah menaik. Jadi kepada anda yang berada di kawasan itu, semoga segalanya berangsur pulih. Berhati-hati, yang penting ikut arahan-arahan semasa daripada pihak berwajib. Okey, kami di sini mendoakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada anda yang di luar sana, terus setia bersama Nasional FM, geng Burung Hantu.

0: kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kepada peminat bola sepak FIFA 2026, keputusan terkini Netherlands 4 Sweden 1. Kepada yang masih berjaga malam, teruskan mendengarkan Nasional FM. Dari laman buku Nasional FM, saya bacakan tinggalan komen-komen pendengar yang memberi salam kepada saya pagi ini. Antaranya Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas di Nasional GBH 12 ke 6 pagi. On sampai pagi sahabat dan rakan-rakan GBH, selamat berhujung minggu. Lagu-lagu best yang sangat menghiburkan katanya. Terima kasih. Juga dari Ita Chot, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Ata moh koma kita layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh, hadir katanya. Dari Ahram, Ahram bin Ahmadal, salam tengah malam DJ Hanim, salam riang berkonti, saya Ahram OKU Kampung Sentosa Jaya Kinah Batangan Sabah, memberi ucapan dan salam menghayati sambil berhibur di siaran terbaik buat semua pendengar yang budiman. Terima kasih, moga sihat selalu. Itu kata-kata daripada Ahram. Okey, ada juga dari Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat bertugas. Daripada Nikmas, daripada Princess Su juga, halu-halu, jom layan Nasional GBH bersama Akak Hanim dekat sini. Okey, daripada Syah Putra juga, daripada Syah Putra Mersing Johor, melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Burung Hantu Nasional FM. Okey, terima kasih kerana singgah di laman buku Nasional FM. Tak lupa juga kepada rakan-rakan TikTok live Geng Burung Hantu kita. Kita ada ramai dekat sini, dan ada Miss Kayoy, ada Lini Lara 93, ada Masa Mani, ada Kak Nozila, Suhana Angah tengah buat donat katanya. Ada ramai lagi, ada Adam, ada Ifan Farhan, ramai lagi. Kepada anda yang tak tahu nak buat apa sambil-sambil kita tengok bola, sambil-sambil dekat kedai makan ataupun apa juga yang anda lakukan sekarang ni, boleh jenguk juga kita dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat situ kita boleh berkenalan.

bukan dengan saya saja, dengan ramai lagi pendengar-pendengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kita hai-hai kat dalam tu. Jadi untuk teruskan hiburan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Terima kasih kepada pendengar Nasional FM dan geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang bekerja, mungkin sedang memandu atau sedang menyiapkan kertas kerja, kertas khusus, ataupun ada juga yang waktu-waktu macam ni dah mula baring rehatkan diri, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, susunan lagu pagi ini saya mainkan dengan deretan-deretan lagu jiwa gitu yang menyentuh hati, yang mungkin membawa anda kembali mengimbau kenangan lama. Ada memori yang membuatkan kita tersenyum, ada juga yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Apapun kisahnya, biarkan muzik menjadi teman setia anda waktu ketika ini. Terus bersama geng Burung Hantu walau di mana juga anda berada.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Geng burung hantu. Okay, selamat pagi kepada pendengar-pendengar di luar sana, khususnya yang masih lagi dalam tugasan bekerja shift malam. Mungkin ada yang sedang memandu menuju destinasi atau sekadar menikmati ketenangan malam sambil ditemani alunan muzik lagu-lagu yang disusun untuk anda waktu pagi ini. Okay, pagi ini tenang, kita bawakan sebuah lagu yang cukup dekat di hati ramai pendengar, terutamanya buat mereka yang berasal dari negeri di bawah bayu. Sebut saja tentang Sabah, bukan saja terkenal dengan keindahan alam semula jadi, malah masyarakat juga terkenal dengan kelembutan dan budi baik bicara yang tinggi. Kan kalau bercakap tentang Sumandak Sabah, ramai yang mengagumi kepribadian yang lemah lembut, sopan santun, rajin sentiasa mengukir senyuman, putih gebu orangnya, kan. Itulah terkenal dengan apa orang kata, keistimewaan gadis-gadis Sumandak Sabah itu. Khas buat anda yang masih berjaga malam ni, pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Sumandak Sabah. Selamat menikmati dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu pukul 3.51 minit pagi, ramai yang dah bangun. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, walau di mana juga destinasi anda, saya doakan supaya perjalanan anda berjalan dengan lancar. Dan juga disampaikan ada sesetengah kawasan, terutamanya di Perak, ada keadaan hujan yang berlarutan, yang ini menyebabkan ada beberapa tempat mengalami banjir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amaran ribut peti dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan melanda kawasan Perak Kerian, larut matang selama Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung dan Perak Tengah, juga di kawasan Sarawak, Bentong, Saratok dan Kabung. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum geng burung hantu. Bersama saya Hanim, masih lagi menemani anda dalam geng burung hantu pagi ini pukul 4:06 minit pagi. Kepada anda di luar sana, ramai yang dah bangun, bangun menyiapkan tugasan-tugasan untuk besok, walaupun tidak bekerja. Ada rakan-rakan kita yang berniaga, yang menyiapkan juadah untuk perniagaan besok pagi. Ada juga yang bangun pagi ni menyaksikan perlawanan bola kumpulan E, Germany lawan Ivory Coast yang sedang berlangsung waktu ketika ini pada pukul 4 pagi tadi. Dah mula dah perlawanannya kan. Kepada mereka yang meminati bola sepak, memang tidak ketinggalan lah untuk bersama menyaksikan perlawanan dalam FIFA World Cup 2026. Lagi-lagi hari cuti besok, kita bolehlah hari ni bangun tengok bola sampai ke subuh. Lepas tu esok pagi barulah kita melabuhkan diri dekat katil tu, tidur baru rasa macam tenang. Kalau tidak, kita akan terfikir pagi-pagi kalau tak tengok bola, yang kaki bola ni pagi-pagi pertama tengok yang dah tertidur tu, tengok keputusan perlawanan. Itulah orang kata demam bola kan. Jadi untuk anda sebagai maklumat, Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.

0: Gegar 46 Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Adakah anda berasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
5: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah 6.
6: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
7: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
6: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
8: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
9: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM.

0: FM.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Paci-maci, abang kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu, dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam itu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum. Belum, ampun maaf lagi, merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah, apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja. Makanya, bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insya Allah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh, ya, daripada bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tahan, dia menjauh, ya. Maka itu orang ada ihsan. Ya, dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah. Ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Mananya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya, ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah, balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah, disitulah kita berhabis. Nggak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa, sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah ini yang kadang-kadang nih berat kita nih, bila ada orang macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul, tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan, itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
0: Sekilas renungan.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Sudah pasti Sabah FM bagus bah. Okay, relax dan rehat. Hashtag R&R di Sabah FM bagus bah. Untuk edisi hari ini, hari Ahad ya, hari Minggu, okay, 21 Jun 2026, bersama dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, bermula saat ini hingga ke pukul 12.30 hari nanti. Okey, selama 6 jam kita bersama-sama di ruang udara Konti Sabah FM. Sudah pasti untuk pagi ini pelbagai informasi menarik akan dikongsikan untuk anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan hujung minggu anda. Okey, dan untuk itu pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM bagus bah. Dan kita buka tirai hiburan kita untuk pagi ini bersama-sama dengan sebuah lagu daripada Jacqueline Victor. Lagu ini Sebelah Jiwaku. Layan terus R&R di Sabah FM bagus bah.

kamu. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

Ya, itu dia hiburan bersama-sama dengan Maroon 5, lagu yang berjudul Sunday Morning. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama kami di Sabah FM. Bagus ba. Apa khabar anda semua hari ini? Wan doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudah, insya-Allah. Amin. Dan apa yang penting, anda terus bersama kami sebagai teman ceria hujung minggu anda. Okey, hari ini 21 Jun 2026, kita meraihkan sambutan Hari Bapa. Okey, dan untuk itu, selamat pagi dan selamat Hari Bapa. Hari ini kita raikan insan yang sering bangun lebih awal dan tidur lebih lewat demi keluarga ya. Mungkin tidak banyak bicara, tetapi kasih seorang ayah sentiasa hadir melalui usaha dan juga pengorbanannya. Jadi jangan lupa untuk ucapkan terima kasih dan luangkan sedikit masa untuk menghargai ayah tercinta. Nak kiralah apa juga gelaran anda, panggilan anda untuk ayah anda, sama ada ayah, bapa, daddy ataupun abi. Jangan lupa untuk ucapkan selamat Hari Bapa untuk hari ini. Seorang insan yang banyak berkorban demi keluarga dan juga menjadi tulang belakang dalam sebuah keluarga. Selamat Hari Bapa. Okey, dan nantikan sebentar lagi 6.30 minit pagi akan kita bawakan untuk anda berita Sabah FM. Jom berhibur lagi untuk pagi ini bersama dengan sebuah lagu daripada Baji Band. Lagu ini Ayah Ibu Anak. Bersama-sama kami di R&R Sabah FM. Bagus bah.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Borneo.
1: Ini barulah sedap. Yo, soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya gimana?
0: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
1: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
1: Oke.
2: Let's go, ladies and gentlemen.

Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus. Bah, baik, sebentar lagi pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu pertemuan kita untuk jam yang kedua ada lagi informasi menarik Wan akan kongsikan untuk anda, okey? Jadi pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus, bah, dan juga untuk pagi ini Wan alalukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria, ucapan hujung minggu anda dan juga ucapan selamat Hari Bapa untuk hari ini ya, untuk insan tersayang, seorang hero dalam keluarga anda. Bersama kami di talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Sekali lagi, talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Okey, boleh simpan nombor WhatsApp ini bila-bila mau buat permintaan lagu, hantarkan salam-salam dedikasi, boleh saja terus WhatsApp kami di konti. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama dengan sebuah lagu daripada Wally Carey. Lagu ini cak-cak ceku. Okay, lain terus R&R di Sabah FM. Bagus.

0: apa lagi?
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: kecuali dan berkawan dengan semua negara, memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punya telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat sehingga kan di lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak 24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of faith.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Die Mannschaft melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan Kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio sama

0: Bougainville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara kepusingan kala mati.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Bagus bah di mana pun juga anda berada dan terus kekal bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Jam yang kedua, hashtag RNR di Sabah FM. Bagus bah, relax dan rehat untuk edisi hari ini, hari Ahad ya, 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Dan Wana akan terus menemani anda hingga pukul 12.30 hari dengan pelbagai rentak lagu akan kita dengarkan bersama-sama dan juga pelbagai informasi semasa akan terus dikongsikan bersama-sama dengan anda, okay? Dan apapun bagi anda yang bekerja waktu ini, pagi ini selamat bekerja, selamat melaksanakan tugasan anda di tempat kerja. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudah, insyaAllah. Kita sama-sama, kita geng. Dan bagi anda yang pagi ini bercuti, selamat bercuti, selamat meluangkan masa bersama dengan ahli keluarga tersayang dan juga selamat beristirahat ya. Dan sambil-sambil anda beristirahat, sambil-sambil anda berhujung minggu, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM, bagus kerana ada lagi informasi semasa akan dikongsikan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM Bagus Bah. Dan selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Hari ini 21 Jun 2026 merupakan sambutan Hari Bapa, okay? Dan kita sama-sama ucapkan selamat Hari Bapa untuk semua bapa, ayah, daddy, abi yang menjadi wira dalam keluarga anda, ya. Dan buat semua ayah yang sedang mendengar siaran kami pada pagi ini, pada hari ini, kami ucapkan selamat Hari Bapa dan terima kasih kerana menjadi wira keluarga, bekerja keras tanpa mengenal penat dan juga sentiasa mengutamakan kebahagiaan insan tersayang. Semoga setiap langkah dan juga usaha para ayah sentiasa dipermudah dan dilimpahkan rahmat dan juga keberkatan. Untuk itu sekali lagi, selamat Hari Bapa untuk bapa-bapa di luar sana. Layan terus Sabah FM Bagus Bah dengan lagu ini, Titip Rindu Buat Ayah Ebit Ciadi. Sabah FM Bagus Bah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus, bah baik. Sempena dengan Hari Bapa ini, kongsikan gambar terindah anda bersama dengan ayah ataupun bapa ataupun daddy ataupun daddy ataupun abi tersayang berserta caption yang paling kreatif dan hantarkan ke WhatsApp Sabah FM 019-490-4848 dan juga kami akan muat di laman Facebook rasmi Sabah FM. Dua pemenang dengan jumlah like terbanyak akan memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM300 ya. Hantarkan gambar anda berserta caption yang paling kreatif sebelum atau pada 25 Jun 2026 hari Khamis ya. Dan untuk itu sekali lagi selamat Hari Bapa, rakan ayah wira kita. Lain terus Sabah FM bagus pada selepas ini pukul 8 pagi kita akan bawakan untuk anda utama 8 pagi. Berita utama 8 pagi Sabah FM bagus bah.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan setuju teruskan dana inovasi media. Kesedaran siber perlu bermula dari rumah dan sekolah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kunur Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan bersetuju meneruskan dana inovasi media bagi membantu organisasi media tempatan melaksanakan inovasi dan pengukuhan operasi transformasi digital. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebelum ini kerajaan telah memperuntukkan RM30 juta bagi dana berkenaan semasa Hawana tahun lalu. Sehingga kini 72 syarikat media menerima pembiayaan keseluruhan berjumlah RM24.57 juta daripada dana tersebut. Beliau mengumumkan perkara itu ketika merasmikan sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang. Dana inovasi media diwujudkan bagi menyokong transformasi industri media melalui pembangunan projek inovatif merangkumi aspek kandungan, teknologi media dan strategi digital. Dana turut memfokus kepada latihan pengamal media, penghasilan kandungan kreatif serta usaha memperkukuh penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran RTM Ashwat Ismail menyifatkan peruntukan tambahan itu sebagai suntikan berganda bagi memperkukuh kebajikan serta daya saing industri media di negara ini. Langkah itu juga menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap keperluan organisasi media untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI. Menurutnya, perubahan pesat dalam dunia media memerlukan organisasi penyiaran bertindak pantas serta bersedia menghadapi cabaran masa hadapan.